0: kelas hari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
1: Ya, yeah,
0: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
1: Dina iki ayat dia kayak gini lah ya. Matur nuwun kabeh podo sing setia bareng kita.
0: Okey, maksudnya kat situ, yeah. Terima kasih kerana setia bersama kami.
1: Betul.
0: Okey, jawanya.
1: Jawanya.
0: Matur nuwun kabeh.
1: Ya. Yeah.
0: Podo
1: setia.
0: Setia
1: bareng kita.
0: Bareng kita.
1: Yeah.
0: Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu okay. Ayatnya, ayat yang selalu kita dengar kan DJ sebut
1: penak, kan. Penak kan?
0: Penak.
1: Penak apa penak?
0: Boleh kan? Senang. Senang je.
1: Senang je.
0: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia. Weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Bob Ye Ying setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8.20 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Semua okey ke pagi ni? Dah bersarapan ke? Anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda bagi segmen Aura Permata. Dan ketika ini, istimewa hari Ahad, kita akan berhibur dengan koleksi lagu-lagu pop. Ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Ini semua berdasarkan permintaan rakan pendengar. Dan penerbitnya Sofi Nawawi dah menyusun lagu permintaan anda. Dan tinggal saya Cik Mira sebagai juruhebah anda pada pagi ini menyiarkan lagu-lagu kesukaan anda. Mira tengok juga ada yang rakan pendengar menghantarkan ucapan tak sabar nak mendengarkan lagu pop Ye Ye. Adakah terpilih pada hari ini? Apa, tunggu. Yang pasti saya percaya lagu yang kita siarkan semestinya kenalah dengan apa yang anda nak dengar. Okey, baik. Sambil-sambil itu juga kita tengok ramalan cuaca sedikit boleh tak? Sebab saya tengok sekitar RTM Johor ni dia tak cerah lah. Dia macam mendung aja. Memang betul sebenarnya kerana ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk pagi ini di negeri Johor. Ribut petir di beberapa tempat. Untuk petang pun ribut petir di beberapa tempat termasuklah malam. Tapi malam berbeza sikit lah. Malam tiada hujan. Pagi dan petang sama, malam tiada hujan. Jadi macam mana di kawasan anda ketika ini? Boleh berkongsi dengan Cik Merah lah. Kotlah ada rakan pendengar yang nak berjalan ke daerah tertentu. Ada yang nak berkongsi keadaan cuaca. Mungkin daripada perancangan kita daripada plan A, tukar ke plan B lah macam tu ya. Okey, baik. Jom kita nak berhibur dengan pop Ye Ye. Permintaan rakan pendengar kita yang bertuah. Anda akan dengarkan lagu persembahan J. Kamisah, lagu yang bertajuk Irama Desa Seberang. Ini permintaan Asma Mazlan dan juga Nur Zulirmah Kowimah. Memilih Dato' Jeffrey Din, lagu yang bertajuk Mas Mona. Tapi kita nak berhibur seketika dengan Saimah Paidi, rakan kita ini memilih E. Ramli, lagu yang bertajuk Oh Fatimah. Untuk anda.

0: Ayo sak kabeh ni Mbak Yu Mbak Yu Mbode-mbode Kakang-kakang Pade-pade kita ngrungok ni Johor FM Permata Selatan.
1: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda. Hati jadi
2: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ying setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
9: Semestinya di Johor FM Pemata Selatan setiap hari Ahad kami sajikan untuk anda koleksi lagu Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Terima kasih semua yang bersama dengan kami di 101.9. Untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau. Dan 105.3 bagi kawasan utara Johor. 92.1 MHz FM untuk anda yang berada di Pantai Timur Johor. Tadi utara Johor, Pantai Timur Johor, Pantai Barat Johor, semua boleh dengarkan kami. Tapi nak senang dengarkan kami menerusi RTM klik je lah. Muat turun di telefon pintar anda, boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Ketika ini juga Mira bersiaran live menerusi TikTok Johor FM Official. Ada Hanafi Nafi ni. Terima kasih Abang Nafi kita. Tolong tekan share sikit. Kita ada Rosnawati. Wana pun hadir. Mak Yah selamat 65. Ada juga yang berada di Taiping. Naufal. Ada juga yang berada di Kuantan hadir. Terima kasih. Ini senang lah eh. Sekarang ni tak ada masalah nak mengikuti siaran radio RTM. Kadang bukan saja di aplikasi RTM Klik, kadang kami sebagai penyampai juga bersiaran secara langsung melalui platform TikTok. Jadi pendengar kita ni merata-rata, ramai ada yang hadir macam tiba-tiba dari Terengganu, tiba-tiba dari Kedah. Jadi kalau suka, sudi-sudikan juga mengikuti akaun rasmi kami iaitu Johor FM Official di TikTok ini, okay? Kalau kita beralih melalui kiriman WhatsApp kami, antara yang terawal ni saya terima tadi sapaan Top 4. Cik Mira, salam sihat sejahtera untuk teman, rakan, jiran, sahabat, sedulur. Kunaan dan semua kawan Johor FM. Wa Ali, Wa Ami, Wa Jima, Saipudin, Zaimua, Rupiah Redung, Mota Ali, Jumari, Dolar Sport dan semua pendengar lah di Johor FM. Ada juga Tok J dari Pasir Gudang hadir. Tok J buat apa pagi ni? Dah sarapan ke belum? Selain daripada sarapan juga kita nak tanya dah makan ubat ke belum? Sebab apa macam biasalah, dah selesai sarapan kena makan ubat. Ingatlah pesan doktor ya. Kalau doktor kata apa, kalau kata sehari empat kalilah kita bahagikan nak kena makan ubatnya. Kalau sehari tu satu kali saja, jangan kita makan berlebihan. Dari siapa itu juga kita nak ucap terima kasih untuk pemilik kedai-kedai, warung yang menyiarkan radio Johor FM. Dan juga untuk Petronas Bypass Kota Tinggi, katanya siarkan radio Johor FM. Yang di kaunter yang sedang bertugas pagi ni, Nur Diana. Terima kasih Diana. Selamat bekerja dah awak. Semangat ceria pagi ni eh. Awak layan Pop Ye Ye dengan Cik Merah tau. Sehingga jam 10 pagi. Nanti selepas tu pula kita ada lagi hiburan koleksi 90-an, 80-an dan juga 70-an menemani anda. Razif JB, hai. Pasir Gudang hujan. Hasniza pun hadir. Terima kasih semua. Budin, Ainul Jaafar. Kita nak meneruskan hiburan untuk Pop Ye Ye, lagu yang seterusnya. Permintaan rakan-rakan kita kan. Selepas ini akan kita siarkan lagu yang bertajuk Mabuk Kepayang, persembahan Ahmad Jaiz. Ini permintaan Mas Mona JDT. Dan kita ada juga nak dengarkan SG Bank, Di Mana Kasihku. Ini dia permintaan Fatimah Imam. Dan anda juga akan dihiburkan Dato' Jeffrey Din, lagu yang bertajuk Kenanganku, permintaan Jaimah Ramli. Tapi kita berhibur seketika permintaan yang berada di Muar, Abdul Majid Abu Naim, nak dengarkan lagu yang bertajuk Tak Mengapa. Lagu bersama irama Hassan untuk anda, hiburan di radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: 101.9, Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh,
2: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aje. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

0: Selamat pagi, Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

0: Biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu nak keluarkan ni, memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni, memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
4: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Bob Ye Ying setiap Ahad 18 minit pagi hingga 10 pagi pastinya di Johor FM.
8: 9.05 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Pagi ni untuk segmen Aura Permata. Anda bertemankan saya Cik Merah tau. Hari Ahad hari ni bertarikh 26 Julai 2026 ni, cantiklah tarikh hari ni. Adakah rakan pendengar kita hari ini yang mungkin menyambut hari jadi? Kita nak ucapkanlah selamat ulang tahun untukmu. Moga panjang umur anda, diperluaskan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan, dikeluarkan dari segala kesulitan. Semoga hari ini baik-baik anjalah buat anda. Ini antara juga tarikh ni, ada yang memilih tarikh ni sebagai majlis anda lah. Mungkin untuk majlis persandingan ke dan sebagainya. Semoga perancangan anda pada hari ini dipermudahkan. Selamat pengantin baru untuk mereka yang meraihkan pada hari ini. Moga hubungan yang dibina itu berkekalan hingga ke jannah. Kita tak nak lah sebut sampai ke anak cucu kita, terus ke jannah. Okey, pagi ni masih lagi berhibur dengan Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Merupakan permintaan rakan-rakan kita melalui platform Facebook kami. Penerbitnya Sofi Nawawi dah menyusun. Tinggal saya sebagai juruhebah menyiarkan menemani bagi anda. Jadi kita nak berhibur dengan permintaan rakan kita yang terpilih pada minggu ini. Ada yang nak dengarkan SG Bang, lagu yang bertajuk Inai di Jari. Permintaan Nana Ruziana. Dan ni Banjari, rakan kita ini Cik Nin memilih A. Rahman O. Nak dengarkan Aku Nak Pulang. Untuk anda, layan terus di Johor FM Permata Selatan.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas. Lencah.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hermantino. Saya suka, saya menghormati orang selatan. Selamat mendengar Johor FM di mana saja berada. Maka karo wong Jawa, aja lali rungane Johor FM. Tangan kau.

FM Pematang Selatan, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor, 9.18 minit pagi, yang mana sedang memandu ketika ini. Berhati-hati dengan pemanduan anda. Kami mendoakan semoga selamat sampailah ke destinasi yang anda nak tujui. Ada juga yang kata Sheikh Merah ni dari Kota Tinggi ni nak ke Kuala Lumpur. Saya cakap hati-hati ya, bawa keretanya. Jangan bermain dengan telefon pula. Kalau penat, berhenti rehat seketika. Kalau ada berteman, boleh bersembang-sembang dengan teman. Teman pula boleh memandu bertukar-tukar giliran. Tapi kalau kita ni memandu seorang-seorang, kita kena tahu kalau kita rasa pandangan tu dah mula kosong, dah menguap, berapa kali menguap tak berhenti. Jadi cepat-cepatlah berhenti. Kita tak nak perkara yang tak diingini berlaku. Jadi saya nak doakan yang baik-baik untuk anda. Semoga sentiasa dilindungi . Sambil-sambil itu saya nak kongsi jugalah. Kita tengok hari ini berapa bulan 26 Julai. Mungkin ada juga di mana antara kita ni ada yang dah terima gajinya. Orang kata hari gaji lah kan. Jadi mungkin ramailah tersenyum. Nampak ada kecing masuk dalam bank anda kan, di telefon kan. Tapi dalam pada kita rasa seronok ni, jangan kita terlupa juga merancang perbelanjaan kita. Selalunya kalau minggu pertama kan, lepas dapat gaji, itu dia memang meriah lah kan. Dengan pelbagai orang kata ada jualan, promosi hari ni. Tak percaya, cuba pergi dekat pasar raya, cuba tengok kan. Tapi nanti risau juga bila kita membeli-membeli pertengahan bulan nanti, mulalah rasa tak cukup duit. Duit pun dah mula susut. Jadi sebenarnya pengurusan kewangan ni tak susah pun. Tapi kita mulakan dengan kita kena asingkan duit kita ni dengan perkara yang penting, yang bersesuaian. Kalau bayar untuk bulanan kita yang patut-patut kita bayar, macam mana? Kena asing siap-siap duit sewa rumah, ansuran kereta, perbelanjaan dapur, simpanan kan. Dan juga paling penting, kalau ada hutang, utamakan bayaran mengikut jadual supaya kita tak malah dikenakan cas tambahan pula kan. Dan juga kalau dah berhutang dengan kawan-kawan kita, jangan lupa bayar, risau. Dan satu lagi tip yang diamalkan, anda kena bezakan juga antara keperluan dengan kehendak lah. Anda sendiri tahulah mana yang penting, mana yang boleh kita tangguh-tangguh. Bila ada duit lebih sikit, baru kita beli kan. Jadi kalau yang merancang juga untuk membeli barangan yang mahal, contohnya nak beli telefon, peralatan elektrik, perabot rumah, ambillah masa sikit buat perbandingan harga. Kita nak kena tengok juga. Dan juga amalkanlah tabiat menyimpan walaupun sedikit. Tak semestinya anda nak simpan tu jumlah yang besar. Tapi yang penting kita ni orang kata konsisten. Lama-lama duit kita tu yang kita simpan boleh jadi banyak dan juga boleh jadi kecemasan apabila kita perlukan. Jadi sempena hari gaji ni, raikanlah hasil anda ni dengan cara yang sederhana. Boleh belanja diri anda dan keluarga anda, tapi biarlah berpada-pada ya. Sebut sedikit pesanan Cik Merah untuk anda. Tu pendengar kita kata Cik Merah bagi pesanan khidmat masyarakat ni. Penting tau, kadang-kadang ni bukan main lagi, banyak sangat nak healing-healingnya. Habiskan duit pertengahan bulan je dah gigit jari, risau. Lagi jadi sebut sedikit lah, sama-sama saling ingat mengingati. Okey, jom tu kita berhibur dengan pop ye ye. Hashtag kawan yang pilih. Untuk lagu yang seterusnya, Merah nak tunaikan ada rakan pendengar kita ini. Nak dengarkan Bahagia Menjelma bersama A. Karim Jais. Ini Iza Aman. Dan seterusnya ada juga Naik Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Ini permintaan Mota Ali. Dan satu lagi permintaan rakan kita yang Merah nak belanja, iaitu Mak Ani kita yang berada di Mersing. Nak dengarkan Syurga Idaman bersama Aziza Muhammad. Untuk anda.

9.32 minit pagi di Johor FM Permata Selatan. Istimewanya hari ini rasanya antara pendengar-pendengar setia Johor FM jugalah meraihkan hari jadi pada hari ini. Cik Mira difahamkan hari ini merupakan hari jadi Izzah Hakim. Dan juga salah satunya hari jadi untuk Ina Mahadi kita. Ini sebenarnya sapaan daripada ucapan jugalah ucapan daripada rakan kita iaitu Jamal Amal ditujukan kepada mereka berdua. Sama juga dengan rakan kita ini Nur Zulirma Kowimah yang nak mengucapkan selamat hari jadi jugalah untuk Puan Ina dan Puan Izzah hari ini kan. Semoga panjang umur, diperluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Ada yang kata nak minta Cik Mia, janganlah minta saya nyanyi. Kita ni nak dengar lagu Pok Yeye ni. Nanti kalau saya nyanyi lagi tanpa mendung dekat RTM Johor ni. Okey, seterusnya kita ada sapaan Pontian Hadi. Daun sirih dibuat gubahan sebagai penyeri di majlis bertunang. Lagu Pop Yeye tidak pernah mengecewakan. Terus menari, badan bergoyang ikut irama berkumandang. Kiriman Ujang Razmin. Apa? Salam Pok Yeye untuk rakan-rakan Kak Marfuah, Kak Ruby, Kak Di, Udin, Abang Din, Pak Wan, Wakna, Kak Safiah dan juga yang lain-lain. Harapnya semua terhibur dengan lagu yang kita siarkan ya. Kak Zai Renggam ni ada ni. Katanya tahniahlah pilihan kawan-kawan terpilih. Yo Cik Mira, makan nasi goreng kampung pedas gila Wakna kita kata. Ui, kalau pedas-pedas ni takutlah merah-merah undur diri dahulu. Kita ni dekat tak berani nak makan pedas-pedas lah. Uncle Sarpan ni WhatsApp pun Hadi. Terima kasih lah juga sebab kita ni bukan sahaja bersiaran di frekuensi yang ada. Kita ni bersiaran juga menerusi TikTok Johor FM Official. WhatsApp kita nak menyapa untuk isteri adik beradik sanak saudara adik Rahajah Rumi Sen dan Haji Koli di Singapura. Warga Puteri Menangis semua dan kawan DJ Johor FM. Baik, jom. Lagu yang seterusnya untuk anda bagi koleksi Pop Yeye untuk kawan yang pilih. Kak Nora Anim nak dengarkan Oh Teruna Fatima M. Amin. Dan juga kita nak tunaikan permintaan rakan kita ini Norma Zitah Mahmud ni di Gelang Patah. Nak dengarkan Budis Tahun Segunung Intai. Samsuri yang berada di Mersing, Fatima HS, Rindu Jangan Menangis Pun Jangan. Tapi saya ada nampak ni yang berada di T6 Keluang, Abah Wahab kita nak dengarkan A. Karim Jaiz, lagu yang bertajuk Kecewa Cinta. Jadi kita dengarkan ini dahulu.

Jurapan Pemata Selatan sempat lagi berhibur dengan tiga lagu permintaan rakan kita sebelum kita ikuti kejap saja lagi Dunia 10 Pagi di Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Jadi yang bertuah nak dengarkan iaitu Hashim yang berada di Keluang memilih Dindang Remaja E. Romzi, dan juga Kamsiah Mahan memilih E. Ramli, lagu yang bertajuk Mencari Bahagia. Tapi kita berhibur seketika dengan Jalil Atan nak dengarkan J. Syam, lagu yang bertajuk Resam Dunia. Maka berakhirlah untuk Pop Yee tepat jam 10 pagi nanti. Tapi terus bersedia bersama dengan kami kerana adanya muzik tanpa henti sehingga 11 pagi menemani anda.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Teguh Para Powerlifting Boni Buniel Gustin dalam kategori Lightweight Lelaki. Semalam, kontinjen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan itu. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Arunika, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, matahari terbit. Ayat contoh, pertempuran yang bermula semasa Arunika itu menyaksikan tentera musuh berjaya dikalahkan dengan mudahnya oleh tentera berkuda. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hujung minggu buat anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Radio Belah Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita, 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan Pantai Timur Johor, 92.1 MHz FM. Dan anda boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, terima kasih buat rakan tugas kita tadi, Cik Merah yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata bermula 6 pagi hinggalah ke 12 tengah hari. Jadi untuk pertemuan kita hari ini di tengah hari, hari Ahad hari ini, 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Ya, kita teman berteman bersama dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti dalam segmen seterusnya, segmen Variasi Permata. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafian. Pastinya hari ini, hujung minggu, banyak aktiviti yang dah dilaksanakan awal pagi tadi ataupun bermula dari semalam. Mungkin ada yang bercuti barangkali. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sebelum tu kita layan dulu lagu Aku Level Lain. Wah, ini memang lain dari yang lain lagu ni. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh, Kak Merah. Bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat. Beg tangan dia ada hilang.
0: Ha, hilang pun? Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh?
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Johor FM.

0: Sembangnya.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

12.39 minit tengah hari. Itu dia tadi lagu Kelangit Band. Kau bersama dia. Sedih lagu tu kan? Apa pun you ucapkan kepada anda semua, selamat menjamu selera lah waktu tengah hari ini. Kan waktu kita makan tengah hari, selamat menjamu selera. Seronok lah kalau anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita dapat berkumpul pada waktu hujung minggu ini. Inilah masanya kita dapat mengingatkan lagi silaturahim. Mana yang dah lama tak jumpa, kali inilah jumpa kan. Mana yang kata orang dah lama tak bersua muka bertanya khabar, inilah harinya. Okey, nak menyapa jugalah rakan-rakan pendengar kita yang berada di rumah hijau ni. Okey, ni kita ada Jamal Amal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, jangan tersasul ya. Oh, itu memang trademark saya lah Cik Jamal. Okey, tempat kerja katanya gerimis. Johor FM cuaca okey ke? Gerimis juga. Rasanya hujan merata kita hari ini kan? Okey, katanya dah makan tengah hari ke? Belum lah. Tapi hari ini kita masak lah eh. Sempatlah masak tadi. Ini saya masak gulai asam pedas ikan jahan. Ataupun ikan mayung. Ada yang katanya ikan mayung eh. Ikan mayung itulah ikan jahan, itulah ikan mayung. Begitu. Okey, katanya ucapan untuk semua pendengar setia Johor FM. Selamat berhujung minggu. Santai-santai je kita layan Johor FM. Okey, kita ada Wan Nin Banjari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti variasi permata. Semoga sihat-sihat, senyum selalu. Amin. InsyaAllah ya Wan Nin ya. Ucapan untuk isteri Fadila, tengah masak di dapur tu, tak tahulah masak apa. Tadi tengok tengah kupik jering. Oh. Okey, ucapan untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Jalat Lenting, Deng Kubo, Zintik Si, Wak Ali, Dola Sport, Jamil, Wak Na, Kak Lu Mona, Saadia Markum dan semuanya pendengar-pendengar setia Johor FM. Okey, apapun katanya bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Okey, ada juga Wak Na. Okey, Wak Na dari Parik Yani, Batu Pahat. Selamat tengah hari di hujan tak JB? Hujan tadi Wak Na. Tempat Wak Na banjir semalam, oh ya ke? Tapi ni dah mula surut, alhamdulillah lah ya. Mudahan hujan janganlah turun lagi. Ucapannya selamat hari lahir untuk sahabat SKS iaitu Ina Mahadi dan Izzah Hakim. Semoga sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ketinggalan untuk semua rakan-rakan grup SKS, untuk Ujang Nur Azmin dan isteri, untuk Cik Nin Banjari dan isteri Puan Fadila, Pak Wan Cak Cak Bar. Hari ini rumah saya, hari ini rumahnya ada buat kenduri doa selamat. Moga majlis berjalan dengan lancar, kata Wak Na. Okey, untuk Dola Sport, Wak Na pesan bawa lori jangan laju-laju ya. Berhati-hati ya Cik Dola kita, biar lambat sikit, jangan, yang penting selamat. Ingat orang yang tersayang kat rumah tu. Okey, untuk DJD pun ada juga, Wesmangan Urung. Urung. Urung lah Wak Na, urung. Nampak tak saya pandai jawab. Okey, yuk mampir apa gone Wak Na. Mangan-mangan karo Wak Na. Maknanya mangan-mangan sama Wak Na lah kan. Nampak saya faham tu. Aduh hai. Okey, terima kasih ya. Terima kasih tau Wak Na. Pelawa saya, insyaAllah sampai ada rezeki panjang umur, sampailah muat Wak Na nanti ya. Okey, untuk Kak Jaimah kita dari kampung Sungai Boh Kukup, nak tumpang selit ucapan, kata dia boleh je. Kan nak ucapkan selamat tengah hari, selamat petang ataupun salam mesra di variasi permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini, antaranya Abdul Majid, Ujang Nur Azmin, Saadia Markum, Kak Mar, Kak Zunaili, Wak Na dan yang lain-lainnya. Semoga semuanya sihat sentiasa, ceria. Amin. Okey, ni siapa lagi yang selamat tengah hari? Daripada Wak Ali dari Belitung, buat isteri Ponia Haji Omar, Wak Nin Banjari dan isteri Ismail Musa dan isteri, tiba Kawali Ina Mahadi, Mami Renggam, selamat tengah hari semuanya. Ni daripada Wak Ali. Itu dia tadi.
Okey, kepada anda yang melangsungkan hari perkahwinannya pada hari ini. Oh, cantik hari ini tarikh dia 26/7/26. Selamat menyambut hari perkahwinan kan, selamat menjadi raja sehari. Kalau kita di kampung ataupun di kalangan ahli keluarga, kita suka cakap welcome to the club kan, begitulah. Okey, semoga bahagia hingga ke jannah, dipermudahkan segala urusan anda semua. Okey, ini lagu untuk pengantin kita daripada Anita Sarawak. Selamat pengantin baru. Terus layan Joy FM Permata Selatan.

Ya, itu tadi lagu untuk pengantin kita lah. Mana yang dah buat majlisnya semalam tu, hari ni acara cuci periuk. Ada lagi ke cuci periuk? Kalau di kampung-kampung mungkin ada lah kan, yang mana riwang ahli keluarga ramai berkumpul, yang masih lagi mengamalkan tradisi kita lama kan, riwang-riwang lah, seronok gitu kan. Jadi hari ini merupakan hari kita cuci periuk. Mana yang baru moden, gunakan acara moden, guna catering saja yang ada, ialah di kita nak bantu usahawan kita kan, usahawan catering kita kan, boleh je kan. Jadi hari ini adalah tugas catering lah kan, cuci periuk. Okay, ini untuk anda juga lagu ni nanti. Okay, bagi anda yang apa tu, dalam perjalanan nak ke mana, ataupun tak kisahlah ke mana saja tujuan anda ketika ini, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan lupa buka aplikasi Wazes kita untuk kita ketahui lebih lanjut macam mana perjalanan kita, okey ke tidak, lancar ke tidak kan. Kalau boleh kita lencong awal, kita lencong awal kan. Tapi sebelum tu tengoklah juga kenderaan kita tu okey ke tidak, keadaan tayar keretanya kan, kita faham sangat. Maklumlah ni esok dah naik kerja. Jadi hari ini merupakan hari terakhir bercuti, jadi bersiap sedialah, sekejap lagi dah nak gerak balik ke kan, ke bandar barangkali. Hati-hati di jalan raya eh. Kita takut juga ni tengah musim hujan untuk hari ini. Kalau tak silap saya, hari ini hujan merata. Tempat saya pun hujan, tadi dalam perjalanan pun hujan, hari ini kat JB pun hujan. Tadi setengah rakan pendengar kita pun mengatakan tempat mereka pun hujan gerimis. Hati-hati di jalan raya, okey. Okey, pada jam 1:30 hari nanti kita akan sama-sama dengar berita nasional dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, lagu selepas ini, lagu untuk anda Faizal Tahir dan juga Amira Osman, Allah Bisa Tegar Biasa. Dan selepas itu, siapa nak ngorat-ngorat kan, baru nak berkenalan dan sebagainya, ni lagu untuk anda juga, Siapakah Namamu, Andi Bernadik. Dan ada lagi ini Zakri dan juga Syamil, Sampai Ketua. Ni mana yang ada melangsungkan apa tu, ulang tahun perkahwinannya hari ini. Didoakan juga semoga terus kekal bahagia hingga ke jannah juga. Kan manalah tahu, hari ini 26 hari bulan 7, hari yang melangsung ulang tahun perkahwinan, ataupun ada melangsungkan hari ulang tahun, hari jadinya hari ini juga. Selamat menyambut hari ulang tahun. Didoakan juga semoga anda sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesihatan yang baik dan berpanjangan. Yang baik-baiklah saja untuk kita, ya tak? Okey, terus layan Joy FM Permata Selatan.

Hai, saya Rony Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 1.11 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.14 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.15 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.18 minit tengah hari. Demikian tadi waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Terus layan Johor FM, Permata Selatan. Allah.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala. La

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi di mana adab kita terhadap guru-guru kita. Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras. Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka, kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil jabbar, al-qawiyyil qahhar, al-afuwil ghaffar, khaliqil jannati wal nar. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam slot Tazkirah Johor FM bersama saya Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini, kita masih lagi menelusuri perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kali ini kita akan melihat Rasulullah menceritakan perihal orang yang lurus. Dalam masyarakat kita mungkin disebut dengan perkataan lurus bendul. Orang yang lurus, kadang-kadang mereka dalam satu situasi mereka berbuat baik, tetapi mereka tersilap. Rupanya perbuatan baik yang dia lakukan itu memberi keuntungan secara zahirnya kepada orang yang tidak baik. Orang yang jahat pula mendapatkan keuntungan daripada kebaikan dia. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun," ada seorang lelaki, dia berkata, "La atasaddaqanna bi sadaqatin." Ada seorang lelaki di kalangan Bani Israel terdahulu, dia bercakap dalam hatinya bahawa pada malam ini saya nak bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Lalu pada waktu malam, lelaki tersebut, kata Rasulullah, dia keluar membawa harta dia, lalu dia sedekahkan kepada seseorang tanpa dia sedari bahawa orang yang menerima sedekah dia itu adalah seorang pencuri rupa-rupanya. Keesokan paginya telah heboh di kalangan masyarakat, di kalangan orang ramai, bahawa pada malam tadi ada seorang pencuri telah diberikan sedekah. Jadi kecoh dalam masyarakat, dalam tempat itu kecoh, ada orang pencuri dapat sedekah. Lalu lelaki yang memberi sedekah ni pun berkata, "Ya Allah, segala puji hanya untukmu ya Allah." Walaupun dia bersedekah sampai ke tangan pencuri, dan dia fikir, "Ya Allah, kenapalah saya dapat bersedekah pula, yang sedekah yang menerimanya pencuri, ya Allah." Kemudian lelaki ini dia berazam bahawa pada malam ini dia nak bersedekah lagi, sebab dia merasakan seolah-olah sedekahnya pada malam semalam seakan sia-sia. Lantaran itu dia keluar pada waktu malam, dia bawa harta sedekahnya tanpa dia sedari, dia berikan kepada seseorang. Rupanya orang yang menerima sedekah dia itu adalah seorang pelacur. Esok paginya heboh dalam masyarakat, orang dalam keliling tempat tersebut bercakap-cakap, rupanya malam tadi ada seorang pelacur dapat sedekah, ada orang sedekah kepada pelacur tersebut. Lalu orang yang memberi sedekah ni bercakap dalam hati, "Ya Allah, segala puji hanya bagimu ya Allah. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah." Dalam hatinya berkata, "Rupanya sedekah yang aku bagi tu rupanya pelacur yang dapat." Kemudian pada hari yang ketiga, dia berniat pada malam ini dia nak berikan sedekah, kerana dia seakan merasa tak puas, kerana dia nak bersedekah kepada orang yang baik, orang yang dapat memanfaatkan sedekah. Lalu pada malam yang ketiga dia bawa hartanya keluar, dia memberikan sedekah. Tiba-tiba orang yang menerima sedekah dia rupanya adalah orang yang kaya. Esok paginya heboh dalam masyarakat, orang ramai semua bercakap-cakap, "Malam tadi ada orang kaya menerima sedekah." Maka pemberi sedekah ini bercakap dalam hati, "Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, kerana sedekah dia selama 3 malam berturut-turut. Dia ingin sedekah kepada orang yang memerlukan." Rupanya yang menerima yang pertama pencuri, yang kedua seorang pelacur, yang ketiga adalah orang kaya. Lalu telah disampaikan dalam mimpinya bahawa sedekah kamu diterima. Lelaki ini terkejut ketika dalam mimpi dikhabarkan kepadanya sedekahnya kepada 3 individu tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. "Sedekah kamu kepada si pencuri dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada kebiasaannya mencuri. Sedekah kamu untuk pelacur tadi dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada perbuatannya yang keji." Kerana pelacur itu melihat bahawa rupa-rupanya tanpa dia melakukan kerja-kerja pelacuran pun, Allah masih memberi rezeki kepadanya, sehingga pelacur itu mungkin saja menjadi malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan dan disebutkan dalam mimpi tersebut bahawa sedekah kamu kepada orang kaya juga diterima, kerana supaya orang kaya itu mengambil pengajaran bahawa ada rupanya hamba Allah yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, mudah-mudahan orang kaya tadi itu juga terpanggil. Orang kaya itu juga mudah-mudahan bila dia lihat ada orang yang tidak lebih kaya daripada dia pun boleh bersedekah di waktu malam secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan dia akan membuka hati orang kaya itu untuk membelanjakan harta yang telah Allah kurniakan kepada dia di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar Johor FM yang dikasihi oleh Allah, perjalanan dakwah Nabi menerangkan ada saja di dalam satu situasi dan keadaan di mana kita ingin memberi kepada orang yang memerlukan. Tiba-tiba kita mendapat tahu bahawa orang yang kita anggap memerlukan itu sebenarnya lebih berkemampuan daripada kita ataupun memiliki sumber perolehan yang lebih banyak berbanding kita. Kalaupun datang sedikit rasa penyesalan, tetapi janganlah kita merasa menyesal dengan perbuatan yang baik. Yang mustahak ialah mengikhlaskan pemberian itu kepada Allah. Kerana pemberian yang ikhlas semata-mata kerana Allah, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut meninggalkan kesan yang baik kepada penerima. Sebagaimana pencuri tadi, dia mendapat sedekah, lalu dia terfikir, rupanya tanpa mencuri juga, Allah boleh kurniakan rezeki kepada aku. Sebagaimana kepada pelacur, pelacur akan mendapatkan kesedaran betapa tanpa melacurkan diri juga, rezeki Allah akan tiba kepada aku sekiranya sesuatu itu telah ditentukan untukku. Begitu juga orang kaya akan terbuka hati untuk membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Lihat perjalanan dakwah Nabi. Nabi menyampaikan dan menerangkan pada situasi dan keadaan yang pelbagai. InsyaAllah kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Arunika, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, matahari terbit. Ayat contoh, pertempuran yang bermula semasa Arunika itu menyaksikan tentera musuh berjaya dikalahkan dengan mudahnya oleh tentera berkuda. Mekar bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bahagia.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Punga pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
6: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Radio Beran No. 1 Bangsa Johor, yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Krik. Ya, apa khabar anda semua ketika ini? Semoga semuanya

ada dalam keadaan sihat walafiat naknya. Bagaimana percutian anda hari ini? Okey ke tidak? Minggu ini, semalam dan juga hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar lah . Ada juga rakan-rakan kita yang pergi berkelah kan, berkemah di tepi sungai. Ada yang pergi berkelah ataupun berkemah di tepi pantai. Okey, apapun ke mana saja anda pergi, hati-hati. Pantau juga pergerakan anak-anak kita. Kuatirnya kita terlepas pandang lah . Mereka melilau lah pergi ke belakang barangkali kan, ataupun pergi ke tepi pantai ataupun pergi ke tepi sungai tanpa kita sedari ada perkara-perkara yang tidak diingini di situ. Kita kena pantau lah. Kena tengok dan ingatkan mereka supaya sentiasa berhati-hati untuk apa tu pergerakan kita, terutama di tepi pantai. Dalam keadaan cuaca dan angin laut yang ketika ini bergelora tidak mengizinkan, dan kalau boleh kita sentiasalah berwaspada lah . Okey, untuk ramalan cuaca bagi negeri Johor hari ini, petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan. InsyaAllah suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Okey, buat anda di luar sana, Carnival Eksplorasi STEM dan TVET sempena sambutan Jubilee Perak Tech JTM Campus Batu Pahat yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Julai Isnin esok ni. Bermula hari esok hinggalah hari Khamis, bertempat di ATEC JTM Campus Batu Pahat. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya pertandingan soccer robot peringkat kebangsaan, pertandingan drone peringkat kebangsaan, pertandingan sumo robot, simposium professionalism guru bimbingan dan juga counselling peringkat kebangsaan. Ada juga pertandingan choral speaking, ada juga open deal, pocket talk and trial skill, seminar agentik AI oleh pendakwah teknologi. Ada juga pameran inovasi dan demonstrasi skill explorers pun ada. Yang paling menarik sekali adalah jualan rahmah, jualan anak pokok dan banyak lagi lah aktiviti kan. Menarik menanti anda. InsyaAllah masuk adalah percuma . Percuma. Jumlah datang beramai-ramai. Bermula 27 hingga 30 Julai 2026 bertempat di ATEC JTM Campus Batu Pahat. Okey, jomlah selepas ini kita ada sepatah sehari, ada vitamin jiwa, kincu merah. Dan jangan lupa pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama dengar ataupun sama-sama kita terokai. Kita akan kongsi sedikit info dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Nantikan ya. Jom terus layan Johor FM, Permata Selatan. Oh,

0: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
1: DJ Ciki, suara berdentum gempar. Belajar bahasa senang, tak perlu gusar. Sepatah sehari mana mungkin bosan. Johor FM, kita bikin dunia tercengang.
2: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi bahasa Jawa bersama dengan Wak Jermin. Okey, Wak.
3: Ya, yeah,
2: hari ini. Hari ini Wak nak kongsikan perkataan apa untuk para pemiring kita?
3: Dino Eki, ayatnya kayak gini lah ya. Matur nuwun kabeh, podo sing setia bareng kita.
2: Okey, maksudnya kat situ, yeah. Terima kasih kerana setia bersama kami.
3: Betul.
2: Okey, jawanya. Matur nuwun kabeh.
3: Ya. Yeah.
2: Podo
3: setia.
2: Setia.
3: Bareng kita.
2: Bareng kita.
3: Ya. Yeah.
2: Terima kasih kerana setia bersama kami. Itu okay. Ayatnya. Ayat yang selalu kita dengar kan, DJ sebut
3: penak,
2: kan.
3: Penak? Penak apa penak?
2: Boleh kan? Senang. Senang je lah.
3: Senang je.
2: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
3: Sepatah sedino untuk

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.

semua. Okey tak tu? Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Hari ini kita nak cerita mengenai masalah rambut gugur yang dihadapi kebanyakan wanita yang boleh menghilangkan keyakinan diri apabila hari demi hari rambut menjadi semakin tipis sehingga mendapatkan kesan penuaan. Kalau anda nak tahu, dalam keadaan normal, manusia kehilangan kira-kira 100 helai rambut sehari. Kalau anda lebih daripada itu, maknanya anda tak normal. Jika berlebihan, ia mungkin dipengaruhi faktor kesihatan terjejas hingga mengakibatkan rambut gugur. Tak mustahil ia boleh menjadi tanda penyakit yang tak terduga. Apa kata anda cuba tip yang Kak G nak kongsikan ini? Menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ada banyak manfaat, antaranya sebagai perawat semula jadi bagi mengurangkan kerosakan akibat penggunaan produk atau pewarna rambut yang mengandungi bahan kimia. Cara-caranya mudah je. Campurkan 2 sudu minyak zaitun dan minyak kelapa, sapu pada kulit kepala sebelum tidur. Urut kepala selama 10 minit secara perlahan-lahan dan tutup rambut menggunakan shower cap. Biarkan selama 30 minit. Lagi lama, lagilah bagus. Dan bilas dengan air bersih sebelum mencucinya menggunakan shampoo. Ingat, satu lagi pesan Kak G, pemilihan shampoo juga amat penting untuk mengelakkan rambut gugur. Jauhi produk yang dirumus dengan bahan berbahaya seperti alkohol, pewangi tiruan dan bahan pengawet. Nak rambut segar berseri? Cubalah tip Kak G ni. Okey semua, itu sahaja tip Kak G untuk hari ini. G tu apa? G tu gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah. Jom cuba.

0: kita bersama.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Ya, itu tadi lagu Jin Bara Patri. Aduh, 33 minit petang. Barasi Permata di Jervin Permata Selatan. Okey, untuk maklumat semua pada jam 3 petang nanti ada, kita ada rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Dan minggu ini kita bawakan anda untuk cerita Masihkah Kau Ingat? Kita bercerita tentang Muzium Kota Johor Lama. InsyaAllah tetamu kita dah sampai. Nanti pada jam 3 petang kita akan mula. Dan jangan lupa tonton kami di TikTok Live dan juga Facebook Live kita, Johor FM Official. Okay, nak baca sikit lah lagi ucapan akan pendengar kita dari rumah hijau kita ni. Assalamualaikum, selamat petang. Syukur Alhamdulillah pada petang ini saya dapat berjumpa dengan abang yang dari apa ni? Locking. Dan abang Ngah. Dari Kem Rasah Negeri Sembilan. Kami bertemu di Hospital Keluang kerana menziarahi adik yang bongsu dah 2 minggu. Semoga diberi kesembuhan kepadanya. Ini daripada Haji Jah Paiman dari Felda Kahang Timur. Didoakan semoga anda diberi kesihatan yang baik dan kesembuhan seperti sedia kala ya. Okey, ni kita ada daripada Mami Renggam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, dia kata Mami nak menyapalah rakan-rakan di grup SKS, terutamanya Wak Ali dan isteri. Dah makan tengah hari ke belum? Terima kasih ucapannya. Pada Wak Na, tiba kawaliku Kak Mawar Keluang. Ucapan selamat hari lahir buat Ina Mahadi dan selamat hari lahir buat Izzah Hakim. Semoga berbahagia selalu. Itu daripada Mami Renggam. Okey, kita ni Kak Zai Renggam nak ucapkan selamat berehat. Dah makan ke semua? Khasnya buat Wak Ali, Rupiah Ahmad dan juga grup SKS kalian selalu diingatanku. Tengah buat karipap ni di. Okey. Karipap pusa ke karipap macam mana tu? Ke karipap biasa? Kentang ke sardin? Tapi biasa yang lakunya kentang lah eh. Sardin pun sedap. Ada kawan saya dia buat karipap carbonara. Wah laku. Itu anak-anak suka eh. Okey, apa saja yang anda lakukan ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda eh. Ni cuaca dah sikit mendung. Tadi panas sekejap. Mungkin ada antaranya tu yang keluarkan baju sekejap tadi. Ni dah naik baliklah mendung. Tariklah balik kain baju tu ya. Kalau tak Allah, dah separuh kering dah ni, dah nak kering dah ni. Kena hujan, basahlah semula. Pening lah awak. Tapi tak apa, sekarang mana-mana tempat mesin dobi semua ada. Pergi je lah kan, mesin dobi tu. Sekarang banyak perkara yang dah mudahkan urusan kita, betul tak? Nak tak nak aja pergi. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Fazura, Kisah Terbaik, Johor FM Permata Selatan.

Yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.

0: Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.
1: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, radio pula nombor 1 bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, seperti yang dijanjikan pada jam 3 petang ini, hari Ahad, seperti yang dijanjikan, kita ada rancangan Suara 34 Puncak Prestasi, yang mana hari Ahad kita akan mengisahkan cerita Masihkah Kau Ingat. Jadi hari ini kita bawa tetamu khas kita nak cerita tentang cerita lama-lama, kan? Tapi sebelum itu kita nanti anda akan terus tonton kami di media sosial kita, iaitu TikTok Live dan juga Facebook Live kita. Okey, hari ini kita nak cerita tentang Muzium Kota Johor Lama. Jadi tetamu undangan kita pada hari ini iaitu Encik

0: tak Encik Fitri kongsikan kisah sejarah Muzium Kota Johor lama ni.
1: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Johor FM kerana mengundang saya dari Muzium Kota Johor Lama. Baik, Muzium Kota Johor Lama ini terletak di bawah tanggungjawab Jabatan Muzium Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara. Jadi di bawah kelolaan persekutuan lah. Jadi Muzium Kota Johor Lama ini terletak di dalam Kampung Johor Lama, berdekatan dengan Teluk Sengat, Kota Tinggi.
0: Oh, Teluk Sengat sini.
1: Okey. Pada awal sejarah sikitlah saya cerita pasal muzium ni. Pada awal pembinaannya, bangunan ini dikenali sebagai pusat informasi kompleks sejarah Kota Johor Lama. Bangunan ini dibina atas tapak kawasan utama Kota Johor Lama itu sendiri. Maknanya tapak memang tapak asal lah. Cuma bangunan itu bangunan yang dibina mengikut design yang baru oleh Jabatan Muzium Malaysia lah. Kemudian pembinaannya bermula daripada Ogos tahun 2004 dan siap sekitar Julai 2006. Kemudian dibuka kepada kepada orang awam pada Oktober 2007. Jadi bangunan Muzium Kota Johor Lama ni dia mengambil konsep rumah lama, rumah Melayu tradisional Melaka dan Johor.
0: Oh, digabung ni.
1: Digabungkan. Jadi diperbuat daripada kayu cengal dan kayu balau lah. Jadi yang istimewanya dia penggunaan tanggam dan pasak untuk muzium tu sendiri.
0: Oh, tak ada guna paku.
1: Tak ada guna paku.
0: Nampak tak? Itu orang lama. Maknanya seni orang lama.
1: Betul.
0: Jadi maknanya itu rumah atas lah
1: Dia kira ada beberapa bahagian lah. Macam orang kata macam rumah lama memang konsepnya memang ada ruang anjung, ruang serambi yang ini beranda, ruang hadapan rumah ibu, ruang terbuka dan juga ruang dapur lah. Ruang dapur tu kalau di tempat muzium tu ruang pejabat lah belakang sekali.
0: Mesti besar Cik Fitri.
1: Muziumnya tak terlalu besar. Mempunyai galeri 1, galeri 2 dan juga ruang terbuka lah. Ruang terbuka untuk aktiviti dan pejabat.
0: Maknanya berserta dengan laman semua.
1: Laman dia besar sebab nanti saya akan ceritakan sikit lah pasal benteng pertahanan Johor Lama yang lama tu. Ada lagi, masih ada peninggalan lagi.
0: Nampak tak itu? Okay, kita nak cerita tentang masihkah kau ingat? Ini berkisar dengan tentang cerita Johor Lama kita pun ada kaitan dengan dalam negeri Johor.
1: Betul,
0: betul tak? Okay, yang pastinya dalam negeri Johor. Dan ada juga kaitan dengan negeri luar ada ke? Negeri luar rumah lah sebab dia campur kota Melaka dan juga
1: tapi berkisar kepada Johor
0: lama sajalah, Johor lama lah Okey, tak apa, kita berehat seketika, kita layan dulu lagu The Ramblings, itulah Sayang, terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Hari ini kita dalam suasana Masihkah Kau Ingat. Tajuk kita Muzium Kota Johor Lama bersama tetamu kita Encik Muhammad Fitri bin Abdul Razak selaku penolong kurator merangkap Ketua Muzium Kota Johor Lama. Okey, Encik Fitri, nak tanya lagi lah. Apakah koleksi yang dipamerkan di muzium tersebut?
2: Okey, untuk makluman semualah, di muzium sendiri terdapat lebih kurang 84 jumlah koleksi yang ada. Jadi antara koleksi yang utama adalah meriam Lela Rentaka, koleksi lembing, koleksi keris sundang Semenanjung dan juga Bugis, peluru-peluru meriam, batu nisan Aceh dan juga seramik Cina lah, porselin tembika dan juga tembaga. Itu antara koleksi utamalah di Muzium Kota Johor Lama.
1: Okey. Itu semuanya dia dapat dari dalam negeri Johor sendiri ke, ada import ke,
2: ada, macam mana? Ada koleksi yang dapat semasa proses arkeologi di tapak tapak muzium tu lah. Seperti porselin tu, macam seramik tu. Seramik tu daripada negara Cina. Maksudnya ada perdagangan dekat situ, adalah tempat berlaku perdagangan. Jadi banyaklah seramik, serpihan-serpihan seramik. Cari gali di arkeologi, tapak arkeologi itulah satu masa dulu.
1: Maknanya di sekitar Kota Tinggi jugalah,
2: di tapak tu sendiri.
1: Tapak tu sendiri. Begitu juga dengan batu nisan.
2: Batu nisan Aceh di sekitar tu.
1: Sekitar tu juga.
2: Maknanya dekat kampung lah semua. Yang baru-baru ni, 2 tahun lepas kami ada jumpa peluru meriam lah. Peluru meriam pemecah tembok orang kata. Dia besar dan berat. Dijumpai di situ juga.
1: Di situ juga.
2: Di tapak asal tu sendiri.
1: Nampak tu. Kadang kita tak tahulah macam mana generasi sekarang. Generasi sekarang kebanyakan mereka kurang arif tentang sejarah lama. Dan yang kita tahu Johor lama di tempat pusat perdagangan dulu, antara pemerintah-pemerintah dahulu kala kan. Jadi itu yang terdapatnya barang-barang antik di situ. Okey, bagi terus menarik minat orang ramai untuk menghargai sejarah dan juga Muzium Kota Johor Lama ni, adakah muzium menjalinkan kolaborasi dengan pihak lain?
2: Ya, memang itu adalah kami punya hasrat dan call lah, orang kata, teras kami untuk menjalinkan kolaborasi dengan pihak luar, terutamanya pihak agensi dan juga NGO. So pada tahun ni kami ada kolaborasi dengan Persatuan Dunia Seni Silat Melayu. Baru-baru ni kami ada buat program bersama mereka lah. Mereka buat program silat di muzium, buat persembahan silat, ada bicara sikit, bicara muzium. Dan juga pada tahun lepas kami ada kolaborasi bersama Jabatan Perpaduan dan Integrasi Negeri Johor. Diorang nak buat program bermalam di muzium. Maksudnya muzium volunteer yang dilantik tidur dekat muzium. Itu antara special istimewanya lah.
1: Maksudnya ada juga kelab di situ, maknanya ada muzium volunteer tu tadi?
2: Muzium volunteer ni diletakkan di bawah tanggungjawab Yayasan Warisan Johor. Kami cuma kolaborasi lah untuk diorang melengkapkan diorang punya silibus khusus untuk dilantik menjadi muzium volunteer. Itu memang kami mengalu-alukan lah kolaborasi dengan pihak luar, sebab kami tidaklah terlalu bergantung kepada jabatan kami saja. Ha, jadi jabatan kami membuka peluang untuk orang kolaborasi. Ha, contohnya saya saya sebut sikit lah, kalau di Museum Negara sendiri, kami ada kolaborasi dengan Yayasan Mr. DIY. Itu antara Yayasan Mr. DIY yang kolaborasi yang paling besar lah orang kata. Dia punya impak dia. Itu di Museum Negara.
1: Museum Negara. Maknanya boleh lah dibuka untuk orang ramai, persatuan-persatuan. Betul, yang mana kata orang teringin lah berminat untuk buat perkhemahan di situ.
2: Buat program pun boleh.
1: Buat program kan. Sekolah-sekolah pun boleh juga.
2: Memang kebiasaannya sekolah lah.
1: Sekolah lah kan. Bagus tu untuk anak-anak kita kan. Okey, tak apa, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu Berdendang Dalam Tangisan Jamal Abdillah. Terus layan FM Permata Selatan.

0: cari Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Masihkah kau ingat? Okey, kita bersama dengan Encik Fitri bin Abdul Razak selaku penolong kurator merangkap Ketua Muzium Kota Johor Lama. Okey, ni nak tanya lagi lah Encik Fitri kan. Kepada orang ramai yang nak hadir, boleh kongsikan tak sedikit maklumat kepada pendengar dan juga penonton, bilakah waktu dibuka dan adakah yang dikenakan bayaran untuk masuk?
2: Okey, Muzium Kota Johor Lama dibuka setiap hari kecuali hari raya Aidilfitri yang pertama dan kedua, dan juga hari raya Aidiladha yang pertama saja ditutup. Selain tu dibukalah. Tak kiralah cuti umum ke, cuti peristiwa ke, dibukalah. Dan masuk adalah percuma.
1: Tak cutilah Cik Fitri.
2: Cuti kami bergililah
1: gini. Kau tak kesian Cik Fitri kita ya. Masuk percuma. Tak ada bayar. Okey, sehingga kini kan, bagaimana sambutan orang ramai terhadap Muzium Kota Johor Lama ni?
2: Secara saban tahun dia dia meningkat. Alhamdulillah dia meningkat. Macam tahun lepas, statistik daripada kami sendiri untuk dihantar kepada pihak jabatan adalah lebih kurang 15,000 orang pengunjung. Jadi data-data lama macam sebelum COVID pernah mencecah hampir 40,000.
1: Ramai.
2: Jadi apa orang kata, muzium ni kalau ikut keseluruhan lah, di bawah Jabatan Muzium Malaysia, jumlah pengunjung yang kami capai lebih kurang 2 juta lebih. Itu menunjukkan minat ke muzium untuk kepada orang ramai sendiri. Jadinya tak adalah orang kata muzium ni orang kata macam boring, bosan. Sebab kami bukan sekadar mempamerkan koleksi saja, tapi kami ada buat program, buat pameran luar. Jadi secara tidak langsung dia menarik minat untuk orang ramai berkunjung ke muzium itu sendiri.
1: Okey, tadi kepada orang ramai yang nak hadir kan, ada tak yang mereka hadir itu berkemah di situ? Macam tadi Cik Fitri kata ada kan. Jadi barang-barang tu semua, maknanya perkakas mereka untuk berkemah atau berkemahan tersebut disediakan ataupun mereka kena bawa?
2: Kebiasaannya diorang kena bawa lah. Jadi untuk memohon untuk buat perkemahan program di situ, bolehlah biasanya buat surat kepada saya dan saya akan majukan kepada kami punya jabatan lah untuk minta kebenaran. Kebiasaannya itulah prosedurnya.
1: Begitulah kan. Biasanya mengambil masa selama sebulan lah gitu untuk tempoh itu kan.
2: Kalau boleh sebulan lah.
1: Sebulan awal lah. Jadi kita booking tempat awal-awal. Itu sekolah, pusat pengajian, semuanya, persatuan-persatuan, semua boleh.
2: Boleh.
1: Maknanya kalau keluarga nak datang situ pun boleh.
2: Sebab dekat muzium ni dia berada dalam kampung. Dan kampung Johor Lama ni dia terkenal dengan perusahaan homestay tu sendiri. Jadi biasanya kat situ ada rumah rakit untuk memancing. Jadi orang akan booking homestay. Dalam masa sama dia akan melawat muzium jugalah. Dia macam tu. Serampang dua mata orang kata.
1: Nampak tak itu menariknya yang berada di sekitar Muzium Johor Lama. Jadi kepada anda bolehlah berhubung kepada pihak Muzium Kota Johor Lama itu. Okey, tak apa, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu The Gadis, Gil Jambu, Johor FM Permata Selatan.

0: Gelek lah obatnya.
1: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
2: Okay, kembali lagi kita ke rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Masihkah Kau Ingat? Kita bercerita tentang Museum Kota Johor Lama bersama tetamu kita Encik Muhammad Fitri bin Abdul Razak, penolong kurator merangkap Ketua Museum Kota Johor Lama. Okey, Encik Fitri, boleh tak kongsikan koleksi yang dilihat sebagai bukti kuat Johor Lama dan juga sejarahnya?
3: Antara koleksi yang menunjukkan bukti kuat di Museum Kota Johor Lama sendiri, itulah macam saya tekankan yang tadi, batu seperti batu nisan Aceh, seramik ataupun porselen daripada negara China, dan juga satu yang paling orang kata yang paling penting adalah peninggalan kota pertahanan tu sendiri. Kota Johor Lama ni dia merupakan salah satu kota pertahanan.
2: Oh, kota pertahanan.
3: Kota pertahanan. Dia ada beberapa kota-kota pertahanan seperti Kota Tauhid dan juga beberapa kota lain lah. Jadi di museum tu sendiri ada masih tapak, tapak orang kata tapak kubur tu masih ada lagi. Batu-batu kubur tu ada lagi. Maksudnya menunjukkan kehebatan orang zaman dululah.
2: Zaman dulu.
3: Betul. Dengan tak ada teknologi yang canggih, tetapi dapat membina satu kubu pertahanan yang cukup ampuh lah pada ketika itu.
2: Ya. Okey, maknanya maknanya bukan orang tempatan saja yang ada di situ. Maknanya orang luar,
3: orang
2: semua
3: luar
2: datang lain. Okey, jadi apa usaha yang dilakukan oleh pihak museum menerusi program aktiviti museum bagi mengekalkan sejarah ini terus kekal dan utuh?
3: Baik, Kementerian Perpaduan Negara dia melalui Jabatan Muzium Malaysia, setiap tahun dia akan merangka pelbagai aktiviti lah dan program. Antaranya adalah agenda meremajakan muzium itu sendiri, dan seperti pameran luar yang saya sebutkan sebentar tadi, yang dianjurkan oleh beberapa muzium-muzium di bawah kelolaan Jabatan Muzium Malaysia, seperti Muzium Negara, Muzium Perak, Muzium Kota Kayang Perlis, itu semua di bawah kelolaan Jabatan Muzium Malaysia lah. Jadi bagi Muzium Kota Johor Lama pula, kami setiap tahun akan merancang beberapa aktiviti dan program untuk pelajar dan juga orang ramai lah. Antaranya adalah, salah satunya adalah program Inspirasi Pelajar Inovasi Muzium yang dikenali sebagai IPIM. Kami akan panggil murid sekolah untuk datang ke muzium. Pembelajaran di luar bilik darjah. Sebab Muzium Kota Johor Lama ni silibus dia adalah buku teks tingkatan 2. Jadi bila murid datang sendiri ke muzium, dia dapat lebih ilmu tu, lebih dekat lah. Sebelum ni mungkin dia akan tengok buku teks saja.
2: Ya, betul. Tak dapat bayangkan.
3: Tak dapat bayangkan. Tapi bila ke muzium, kita buat sekali lautan berpandu, penceritaan penuh. Jadi murid-murid lebih faham lah.
2: Ya, betul.
3: Dan satu lagi program teras kami lah. Setiap tahun memang program ni mendapat sambutan yang menggalakkan. Adalah bermalam di muzium. Orang kata kalau bahasa Inggeris dia, night at the museum. Tapi kami konsep memang macam tu lah. Kami akan selingkan dengan aktiviti. Dan pada pukul 10 malam, 11 malam, murid akan tidur di dalam muzium.
2: Jadi rasai dia sendiri,
3: rasai suasana. Suasana dia. Muzium suasana tu memang sunyi. Bila malam bunyi cengkerik ya. Dia lebih, orang kata lebih hardcore lah orang kata, dengan nyamuk yang lain. Tapi alhamdulillah lah, dia mendapat sambutan yang menggalakkan lah.
2: Dia tepi pantai lah.
3: Dia tepi sungai.
2: Tepi sungai Johor. Okey, kepada guru-guru bolehlah kita kata orang merancang. Bila dah dengar cerita ini, pastinya dah boleh merancang bagaimana kita nak tarik anak-anak kita, pelajar-pelajar untuk terus minat pada sejarah. Kadang mereka ni tahu cerita. Tapi tidak dapat membayangkan macam mana suasana ketika itu. Kan? Tapi bila bawa mereka ke tempat-tempat sebegini, jadi mereka boleh membayangkan. Dan mereka boleh kata orang mengkaji ataupun menceritakan semula kan, dalam bentuk peperiksaan. Yang pastinya dalam soalan-soalan peperiksaan ada kan, ada cerita tentang kisah apa Kota Johor Lama, ni. Okey, ni terakhirlah kiranya lah ni kan. Okey, pesanan kepada pendengar, penonton, untuk terus menghargai sejarah yang tercipta. Sekian lama lah ni kan, dan supaya terus datang ke Muzium Kota Johor Lama, serta harapan Encik Fitri tentang muzium ini.
3: Baik, pada pandangan saya, sejarah ni bukan hanya untuk kita kenang saja, tapi untuk kita hayati dan hargai bersama.
2: Ya, betul.
3: Sebab setiap perjalanan sejarah itu dia membawa kita semua pada hari ini. Saya memetik kata-kata daripada Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Datuk Kamarul Bahrain bin E. Kasim. Beliau menyatakan bahawa muzium bukan sekadar tempat menyimpan artifak ataupun hazanah sejarah, tetapi ia merupakan ruang dinamik untuk pembinaan negara bangsa dan penyatuan komuniti itu sendiri. Jadi tiada yang lama, tiada yang baru.
2: Betul.
3: Jadi harapan saya kepada rakyat Malaysia maupun pelancong asing, kami mengalu-alukan kehadiran anda semua. Sokongan dan dokongan daripada anda semua menjadikan kami terus beritizam untuk menyemai dan memelihara warisan negara kita. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Itu dia tadi harapan Encik Fitri tentang Muzium Kota Johor Lama ini. Okey, tadi macam mana kita nak buat permohonan untuk hadir ke Muzium Encik Fitri?
3: Biasanya buat surat, kami akan
2: ini yang berkemah lah ni
3: Berkemah ke apa-apa program lah,
2: program
3: untuk request untuk lawatan berpandu ke. Biasanya kami saya buat surat, hantar kepada email saya lah. Jadi bila melalui email ni mudah lah saya untuk pantau.
2: Betul. Apa email itu?
3: Email saya adalah mfitri,
2: M kecil ke apa tu?
3: M kecil, semua kecil. Mfitri at jmm,
2: jmm
3: .gov.my.
2: Itu dia tadi. Ada nombor telefon tak, manalah tahu
3: Nombor telefon ada
2: pejabat ke,
3: nombor pejabat dan juga saya punya personal sendirilah. 07 8955 282.
2: 282 Okey, ini nombor telefon pejabat dia.
3: Tapi kalau nombor telefon tu kadang-kadang ada gangguan, biasa email lah.
2: Email lah Okey, itu dia tadi. Boleh buat surat terus kepada Encik Muhammad Fitri kita di talian, di email tadi, mfitri@jmm.gov.my. Itu emailnya. Okey. Apapun, terima kasih banyak-banyak Encik Fitri kerana sudi hadir ke Johor FM ni untuk berkongsi sikit sebanyak tentang Muzium Kota Johor Lama ni. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti di lain masa. Okey, kepada anda di luar sana, terus layan Johor FM Permata Selatan, dan selepas ini pada jam 4 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita Johor FM. Teruslah Johor FM Permata Selatan.
1: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia berani. Berita Johor FM, 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, J-Safe perkukuh keselamatan sekolah. Pelaburan palsu suri rumah rugi hampir RM120,000.

disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Aiza Farina Adam dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Variasi Permata di JFM Permata Selatan, Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Okey, pukul 4.14 minit petang. Sekejap je masa berlalu lah eh. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Kalau rasa tak sedap badan tu, cepat-cepat dapatkan rawatan sesegeranya. Maklum sekarang ni penyakit tiba-tiba je dah hinggap kat badan kita, tahu-tahu demam, mengagam, pening lah kepala kan. Jadi kalau boleh kita cepat-cepatlah rawat tubuh badan kita ni. Kalau rasa letih, tidur eh. Yang penting tidur tu cukup, itu saja. Jangan terlebih tidur, itu bahaya pula ya. Tapi kalau kita rasa tak puas tidur tu, itu penyakit lain sebenarnya ya. Apa dia penyakitnya tu? Okey, banyak sebenarnya penyakit yang kata orang tanpa kita sedar kita ni mengalami stres sebenarnya. Antaranya adalah bila kita rasa sebenarnya apa mental kita down ni ataupun rasa stres tu, itu bukan panic attack atau tiba-tiba kalau tiba-tiba menangis ni. Selalunya bila kita rasa begitu, dia mula dengan benda-benda halus seperti macam bangun pagi tu rasa letih, itu tak rasa sangat betul tak, walaupun kita dah tidur cukup kan. Lepas tu kita rasa perut tak sedap, badan kita lesu, susah nak tidur malam, selalu lupa, rambut kita gugur, sakit badan dan rasa nak menyendiri. Itu sebenarnya adalah perkara-perkara kecil yang kita tak perasan, yang mana kita sebenarnya mengalami stres. Itu dia. Badan kita, minda kita minta rehat sebenarnya. Tapi kita buat dok lah aja kan. Kita ni kita sendiri yang rasa badan kita tu macam mana. Jadi kalau boleh ambil lah masa me time, kata orang kan, untuk kita rehatkan badan kita, minda kita kan. Sesekali tak apa, bawa lagi burut ke apa kalau kita rasa letih, lesu dan sebagainya. Dan jangan lupa ambil lah makanan tambahan seperti vitamin, magnesium, minyak ikan. Itu dia sebenarnya. Kalsium, magnesium ni bagus untuk kita kalau susah nak tidur. Jangan ambil ubat yang bukan-bukan, ubat terlarang tu eh. Jadi kalau kita ambil kalsium, magnesium sebenarnya dia akan merehatkan tubuh badan kita. InsyaAllah esok bangun pagi kita rasa sedikit lega. Selain dari dia sebenarnya merawat tubuh badan kita sebenarnya pada waktu malam. Itu dia. Okey, kepada anda di luar sana, petang hari ini menu apa agaknya kan? Ngopi-ngopi kita, ngeteh kita, jemput-jemput ke ataupun mie goreng? Pastinya macam-macam lah eh. Petang-petang hari Ahad ni, pisang gorengnya lah, rojaknya lah, sotonya lah, semua ada. Nak tak nak je kita pergi beli ya. Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa selepas ini kita ada vitamin jiwa. Dan kita dengar azan nanti. Okey, tapi sebelum tu kita nak bacalah satu dua ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Ada Nuri Angkasa nak bagi ucapannya, puk amai-amai belalang kupu-kupu tepuk ramai-ramai salam hujung minggu. Ucapannya untuk Nur Azizah Haji Draman, Aziz Nur Sia Bakari, Siti Nur Cahaya, Siti Nur Safina Wati, Lili Khalid, Hajah Habibah Osman, Hajah Habibah Muhammad, Rogaya Osman di Johor Bahru. Ku nanti-nanti, ku tunggu-tunggu, salam hujung minggu. Okey, ada juga ni Kak D kita dari Seri Medan nak buat ucapan untuk semua sahabat SKS, juga buat Kak Meslina, Kak Jaimah Ramli, Ujang Nur Azmin, Abdul Majid, Nimbajari, Ismail Musa, Kak Marfuah. Istimewa ucapan buat anak akak Muhammad Azizul Ismail yang sambut hari jadinya hari ini. Dari seorang ibu, pastinya doa yang baik-baik untuknya, betul tu. Moga Allah perkenankan segala doa hambanya, amin. Itu dia. Untuk adik siapa ni tadi?
Muhammad Azizul Ismail, selamat menyambut hari lahir ya. Didoakan semoga panjang usia, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan, diberi kemudahan dalam setiap urusan, sukses dan apa jua yang dilakukan. Okey, jom terus layan Johor FM, adanya di bawah pohon asmara. Jacqueline Victor untuk anda.

muslimin dan muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.34 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.38 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.41 minit petang. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM, Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan takut berubah. Perubahan kecil hari ini boleh mencipta kehidupan yang besar esok. Bersikap fleksibel, belajar perkara baru dan beradaptasi dengan persekitaran akan memudahkan perjalanan hidup serta membuka peluang yang tidak dijangka. Perubahan yang bijak membina kemahiran, pengalaman dan keyakinan menghadapi masa depan.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

4.53 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, suka untuk saya kongsikanlah sedikit info berkenaan dengan tarikh peperiksaan Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Okey, ini dia. Bermula 1 hingga 22 Ogos 2026, bermulanya peperiksaan sijil darjah khas agama SDKA untuk lisan dan juga hafazan. Bagi tarikh 3 hingga 7 Ogos 2026, ujian penilaian Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor tahap 1 bertulis. 3 hingga 10 Ogos 2026, ujian penilaian Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor tahap 2 bertulis. Dan juga 3 hingga 7 Ogos 2026, peperiksaan percubaan sijil darjah 6 agama SDEA bertulis. Itu ujian percubaan. Itu antara tarikh-tarikh peperiksaan bagi Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor untuk tahun ini. Kan bila dah hujung tahun ni, faham-faham sajalah peperiksaan besar berlangsung ketika ini, baik percubaan penilaian untuk semester. Jadi ingatkanlah anak-anak kita, termasuk diri saya juga, yang mana anak-anaknya bersekolah lah ni kan. Tengok-tengoklah buku kan. Dia bukan apa, dia sekali dua cakap tu kita faham lah. Bila dah lama kita geramlah pula kan. Tak nak dengar lah pula awak. Kan dah mulalah mak dia jadi singer. Jadi Lion Queen. Begitulah kan. Tapi itulah senario kita di rumah. Begitulah dia anak-anak kita ni. Kalau kita tak ingatkan, memang tak bergerak lah kita. Kan, ini antara tarikh-tarikh peperiksaan besar untuk anak-anak kita di Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor. Okey, kepada anda di luar sana, selepas ini kita sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan tu, ke mana saja destinasi anda, didoakan semoga selamat tiba. Jangan lupa kalau rasa mengantuk, cepat-cepatlah dapatkan air kopi. Ataupun kita berhentilah mana-mana stesen minyak ataupun R&R untuk kita basuh muka seketika lah kan. Mengantuklah sangat ni, ya Allah kan. Kita faham sangat tu. Lagi dah petang-petang hari, hari Ahad ni kan, maklumlah semuanya berpusu-pusu balik ke kota untuk bekerja hari esok. Okey, apapun, didoakan lagi. Semoga dipudahkan segerusan anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai, saya Alif Sata. Dengar Johor FM, anda akan dapat lebih lagi. Jadi, pilih 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: Jom dengar Johor FM.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik. Arunika, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, matahari terbit. Ayat contoh, pertempuran yang bermula semasa Arunika itu menyaksikan tentera musuh berjaya dikalahkan dengan mudahnya oleh tentera berkuda. Mekar bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

5.27 minit petang. Ya, kita dah berada di jam yang terakhir untuk segmen Variasi Permata. Bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam 6 petang nanti. Okey, itu tadi lagu Negaraku. Ya, kita tak lama lagi dah nak masuk bulan kemerdekaan. Sekarang ini kempen kibarkan Jalur Gemilang. Jangan lupa terus semarakkan negara kita dengan bendera-bendera yang ada. Ya, kalau boleh kita pasanglah sesegeranya. Cantikkan laman kita, hiaskan bangunan kita. Mana-mana premis kerajaan mahupun di kedai-kedai, di rumah kita, teruslah pasang bendera. Kalau bendera itu dah tak cantik dah, cabik-cabik kata orang kampung, kan dah bolehlah tukar, ya. Okey, kepada anda di luar sana, terima kasih terus mendengarkan Radio Johor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada di ketika ini. Mungkin dalam kenderaan barangkali kan. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Sedikit kata orang, hilanglah ngantuk anda, betul tak? Jangan lupa kalau ngantuk tu cepat kalau dapat kopi. Ya, ya Allah, kopi sedap eh. Kena pula hujan-hujan. Ada pula lah, apa, biskut mayat. Biskut mayat tu kata saya lah kalau kat rumah kan. Tu biskut tawar tu lah yang empat segi kecil tu. Sedap lah eh. Gendam dengan air teh. Oh, panas. Wow. Itu kata orang makanan kita zaman-zaman dulu. Tapi itulah yang paling sedap. Nikmat. Okay, terima kasih buat anda yang terus layan Johor FM. Terima kasih juga kepada anda dan juga rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di Rumah Biru. Di mana ni? Di Facebook kita. Kita ada Sam Suri Sam, ada Aini Isha, Abdullah Ali, Abdul Jalil Tahi, Sadini, ada Di Asan, Nur Fazila, Wati, Saidon, Hashim Keluang, James Pengiran, Hashim Ponorogo, Anim, Nora Anim, apa tu, Muhammad Yusof, Ina Mahadi. Ina Mahadi katanya hari ni saya jadi dia. Tahniahlah eh. Selamat menyambut hari ulang tahun lah ya. Okey, ada juga Nenek Ani, Ayang JDT, Wak Jima, Wak Amin, Aziz Suman, Muhammad, Faizal Osman, Soekarno Karno, Ainul Jaafar, EJ. Terima kasih banyak-banyak kerana menyapa saya di ruang Facebook kita. Okey, apa pun yang anda lakukan ketika ini, jangan lupa kan, kita bila hujung minggu ni sebenarnya banyak aktiviti kita yang boleh kita lakukan eh. Selain beriadah bersama ahli keluarga kita di luar rumah. Okey, di dalam rumah, di tepi rumah pun boleh juga. Maklum ni hujung minggu, inilah peluang kita untuk kita kemas-mengemas rumah. Jangan lupa kemas keliling rumah kita, buang apa yang tidak perlu. Terutamanya sampah-sampah yang ada, kadang-kadang kita tak perasan tepi rumah tu ada plastik ataupun mangkuk yang tidak diguna. Mangkuk plastik lah kan. Tiba-tiba ada, tertinggal kat situ. Rupanya sebelum ni letak kat situ sebab nak bagi kucing makan. Dah lama-lama jadi bertakung air. Dah lama-lama jadi tempat pembiakan nyamuk. Itu yang penting, kita kenalah buang ya. Jangan biarkan ia bertakung lama. Dan semak-semak lah juga tempat-tempat takungan air kita. Kalau ada tempayan, ada beldi yang bertakung. Maklumlah ni kadang hujan kan, suka kita tada-tada air tu, lagi mak-mak kita kat kampung. Tengok-tengokkanlah juga kan. Buang lah mana air yang kata orang dah apa jadi sarang nyamuk tu. Lekah-lekahlah buang, basuh dengan berus, gosok dengan berus, basuhlah bersih-bersih ya. Dia bila dah jadi tempat pembiakan nyamuk ni, kadang ada pejabat kesihatan datang, dah kena denda. Bukan sikit-sikit wah. Okey, jangan sampai ianya berlaku ya. Okey, sambil itu jomlah kita layan dulu lagu Vita Alvia, Hoax. Kita bergoyang seketika eh. Dalam kereta tu boleh layan lagu ni. Kita goyang-goyang kapal dan seketika. Okey, jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Sindrom tertidur tanpa sedar atau microsleep berkait rapat dengan prestasi seharian manusia. Golongan yang paling berisiko untuk mengalami microsleep ialah pemandu bas, lori dan teksi yang menggunakan pemanduan jarak jauh ataupun mereka bekerja shift malam dan tidak tidur siang. Antara tanda-tanda microsleep, kelopak mata rasa berat, mata berkelip lebih daripada biasa dan juga menguap berlebihan. Jadi, jika anda ada tanda-tanda microsleep, jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio, rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ada baiknya berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Anda juga boleh berbual dengan teman seperjalanan. Jadi, sebelum memulakan pemanduan, pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM Permata Selatan.

Abang Resi Permata di Joy FM Permata Selatan. Itu dia tadi lagu Bersamamu. Menunjukkan akhirnya pertemuan kita pada hari ini, hari Ahad 26 Julai 2026. Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus setia mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Okey, dan anda yang mendengarkan kami melalui RTM Klik. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama. InsyaAllah selepas ini DJ Lily Khalid akan menemani anda untuk segmen penutup kita. Memori Permata. Salah. Melodi Permata. Ni Lily lah punya pasal. Sajalah nak kenakan dia. Dia awal dah sampainya ni. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah putarkan. Apapun kepada anda untuk hari ini, jaga diri anda, jaga kesihatan anda. Jangan lupa makan ubat kalau rasa sakit badan tu ya. Jangan biarkan anda rasa sakit itu melarat, boleh membahayakan kesihatan kita. Okey, untuk anda, jumpa lagi di minggu hadapan. Salam sayang dari saya, Diana Binti Abdul Wahid. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum dan selamat petang keluarga Johor FM. Apa khabar semuanya? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Santai hujung minggu. Dengar Johor FM Permata Selatan bertemankan saya, Lily Khalid. InsyaAllah. Teman-temanlah kita ya. Sampailah pukul 12.30 malam nanti, boleh ke? Takkan tidak kan? Hari ini hari Ahad, 26 Julai 2026. Wow, cantik tarinya eh. 26.07.26. Ha, 26 Julai 2026 ya. Bersamaan 11 Safar 1448 Hijriah. Segmen yang terakhir di Johor FM iaitu Melodi Permata. Kalau tadi variasi Permata bertemankan Lady D sampai pukul 6 petang kan? Untuk 6 jam seterusnya, layan Johor FM. Ada info juga Lily nak kongsikan kepada anda. Dan yang paling penting apa tau, malam ni, malam minggu, malam Ahad, kita layan carta rock sampai bila-bila. Itu sekitar pukul 9.15 minit malam ya. InsyaAllah ada siaran langsungnya di TikTok Johor FM. Apa saja perancangan anda hari ini, harapnya semua berjalan lancar dan gembira bersama yang tersayang, keluarga ataupun rakan-rakan. Ya, gunakan masa yang ada, cuti yang tinggal, baki cuti ini dengan aktiviti yang berfaedah dan boleh merapatkan lagi silaturahim kita bersama yang tersayang. Untuk jam pertama ini, kita berhibur saja dengan lagu-lagu yang disusun cantik era 70-an, 80-an, 90-an, tahun 2000 pun ada juga. Semuanya untuk anda dalam Muzik Tanpa Henti.

0: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
2: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM, Permata Selatan.
3: Ismail.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi, di mana adab kita terhadap guru-guru kita? Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras, Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad bin Abdillah rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini masih lagi Allah panjangkan umur kita. Pada saat dan ketika ini Allah masih lagi memberikan kepada kita rezeki, dan bahkan bukan sekadar Allah panjangkan umur kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di tempat-tempat yang terbaik pada waktu-waktu yang terbaik. Dan saat ini kita sedang melakukan amal-amal yang baik. Apa khabar semua pendengar daripada Johor FM? Mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang berpanjangan, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan mulakan dalam siri Dauratul Quran. Ingin sama-sama kita bermuhasabah ataupun ingin kita bawakan pemikiran sebentar pada waktu dan ketika ini. Kita cuba ingin bertanya dalam diri kita, agaknya kenapa ada Muslim yang mudah diperdaya? Agaknya bagaimana Muslim dipengaruhi oleh ideologi daripada luar? Dan bahkan bagaimanakah atau kenapakah Muslim yang pada hari ini mudah untuk meragui agamanya sendiri? Jawapannya kepada kita adalah dengan satu jawapan yang sangat sempurna, iaitu apa dia? Kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan ilmu sebagai pembeza yang paling jelas antara manusia, dan inilah yang ingin kita sentuh dalam pertemuan siri Dauratul Quran kita. Rujukan kita pada hari ini insya-Allah adalah berdasarkan daripada surah Az-Zumar juzuk yang ke-23 ayat yang ke-9 muka surat 459. Surah Az-Zumar ayat yang ke-20 ayat yang ke-9 juzuk yang ke-23 muka surat 459. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim,

0: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, engkaukah yang lebih baik atau orang yang taat mengerjakan ibadat pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takutkan azab di hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah lagi kepadanya, wahai Rasulullah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan yang hari ini kita persoalkan yang akan memberikan jawapan adalah dengan hal yastawi. Pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbulkan ini, adakah sama? Dalam bahasa Arab, ini disebut dengan soalan yang dipersoalkan, yang mana jawapannya sudah pun jelas. Ya, ini kalau bahasa kita apa kita nak faham, retorik. Ya, ini soalannya nampak macam retorik sebab jawapannya sudah jelas, iaitu pastinya tidak sama. Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa Allah menjadikan ilmu itu sebagai pembeza antara mereka yang dapat melihat hakikat kehidupan dengan mereka yang buta darinya. Orang berilmu tentang Allah dan agamanya tidak akan diperbodohkan dan tidak akan tersesat. Ini adalah panduan daripada siapa? Iaitu Imam At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu arda. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah pula menjelaskan yang dimaksudkan dengan orang yang mengetahui, iaitu tentang ya'lamun tadi, dalam ayat ini ialah orang yang mengetahui Allah, mengetahui syariatnya dan mengamalkan ilmunya. Ya, ini bukan sekadar mengetahui kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu baginda Rasulullah SAW dalam satu Sahihul Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam satu sabdaannya, sesiapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maksudnya di sini ialah tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayangkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia kefahaman tentang agama. Maka ketahuilah, ilmu sebenarnya akan memperkukuhkan jati diri manusia. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, mengatakan bahawa manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman, kerana makanan diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu itu diperlukan setiap saat, bahkan akan diperlukan sepanjang hayat. Maka Muslim yang berilmu tidak akan tunduk kepada perkara-perkara tekanan yang lain, tidak akan malu dengan agamanya, tidak akan mudah untuk dimanipulasi, kerana ilmunya menjadi perisai bagi dirinya. Maka sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita mahu jati diri kita kuat, maka labuhkanlah diri kita dalam medan ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pastinya orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang jahil. Dan Muslim yang berilmu adalah Muslim yang tidak mudah tunduk kepada angin yang bertiup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudahkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan kita mampu memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata-kata kita hari ini, ilmu adalah kekuatan jati diri Muslim. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada saat dan ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ruang dan peluang dalam pertemuan yang akan datang, dan insya-Allah kita mendapatkan manfaat daripada apa yang ditinggalkan ingatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada semua. Kita temu lagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma arhamna bil-Qur'an.

0: senang.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
2: Hai Cik Kis.
1: Hai.
2: Semua menih ya.
1: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
2: Okey.
1: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
2: Okey. Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
1: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
2: Okey. Okey. Wak dengarkan ni.
1: Okey, Wak dengar eh?
2: Okey, Wak dengar.
1: Mugo-mugo dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa ke pasal apa?
2: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
1: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay. Semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
2: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki nggawa berkah kanggo kita kabeh.
1: Aha. Okey, bunyi betul dia macam mana? Wak, macam wak tadi sama je dengan Cik Ki sebut.
2: Ya, yeah, bukannya nggawa, nggawa.
1: Nggawa.
2: Ha, dia kena pekat sikit.
1: Nggawa. Okey. Moga-moga
2: tino iki.
1: Dino iki
2: nggawa berkah.
1: Nggawa.
2: Nggawa. Berkah.
1: Nggawa berkah
2: kanggo.
1: Kanggo.
2: Kita kabeh.
1: Kita kabeh.
2: Gawa ni bawa.
1: Okey.
2: Membawa.
1: Membawa.
2: Kanggo okay. Ni untuk kita semualah.
1: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
2: Yeah.
1: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, tak apalah.
2: Tak apalah belajar kan.
1: Sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
2: Sepatah sedino in

deserve.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: HD.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Hur FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 8.30 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.32 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.33 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.37 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
3: Johor FM.

0: Amanda Backbone, lagunya sempurna baru saja berlalu dan membawa kita ke 8.53 minit malam. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai peneman setia anda. Kalau ada yang baru nak keluar rumah tu, nak ke mana-mana ialah malam minggu kan. Walaupun esok ke Johor, malam ni sempat lagi kalau nak berjalan. Dekat Johor ni banyak tempat menarik kan. Dekat tengah bandar ni pun ada pantai. Boleh lepak. Hirup angin pantai kan. Pantai Lido lah namanya. Jadi ini apa yang dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran riba petir ya dikeluarkan melibatkan daerah Tangkap, Muar dan juga Batu Pahat. Untuk Johor Bahru tak ada. Kalau ada nak pergi Pantai Lido tu sempatlah. Tapi kalau nak selamat bawa je lah payung tu eh. Orang kata sediakan payung sebelum hujan kan. Hujan ke tak hujan ke biar je lah dalam kereta tu eh. Banyak kegunaannya. Bila waktu panas, cuaca panas esoknya ke apa, payung juga kita cari eh. 8.54 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang hadir di ruangan komen Facebook page Johor FM ya. Antaranya ada Pakcik Hazrul bin Ramli, Nim Banjari, Mas Mona JDT pun ada. Selamat malam juga untuk Jaka Utara Sopan dan Abdul Jalil Paimin. Nanti Lili akan keudarakan lagi ucapan rakan-rakan kita ya di Facebook dan juga di WhatsApp Johor FM. Sebab apa? Untuk penghujung jam ketiga ini ada lagi baki dua lagu yang akan temani kita. Itu dia lagu Benci Tapi Cinta. Juga ada lagu Temberang daripada Mimi Fly. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Arunika, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, matahari terbit. Ayat contoh, pertempuran yang bermula semasa Arunika itu menyaksikan tentera musuh berjaya dikalahkan dengan mudahnya oleh tentera berkuda. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

kerjasama G2G perkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okey? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Gincu Merah.

0: Tarok sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Tarok sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 24 malam waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Hari Ahad hari ini, 26 Julai 2026, tarikh yang cantik, 26.07.26. Bersamaan 11 Safar 1448 Hijriah. Kalau hari Ahad ni di Johor FM memang hari yang dinanti-nantikan oleh pendengar kita. Lagi-laginya yang minat sangat dengan lagu rock kan? Lagu rock di Malaysia. Sebab apa? Setiap Ahad malam kita ada carta rock sampai bila-bila. 20 lagu dipertaruhkan hasil undian rakan-rakan kita menerusi FB page Johor FM ya. Dan malam ini kita akan ketahui lagu-lagu ini dalam carta. Mungkin ada lagu yang jatuh tergolek, mungkin juga ada lagu yang meniti carta, dan juga mungkin ada juara baru malam ini. Mungkin, segalanya mungkin. Semua ini akan terjawab seketika nanti. Janji anda dengar Johor FM Permata Selatan, sampailah ke juara nanti. Sedang bersiaran langsung waktu ini di TikTok Johor FM. Siapa sedang mendengarkan kami menerusi 3 frekuensi ya? 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Apa kata jom singgah dekat TikTok Johor FM sekejap. Kita borak santai secara maya sambil kita layan lagu-lagu rock di Malaysia. Baik, jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-20 minggu ini. Nampaknya jatuh 5 tangga dari kedudukan lepas. Ini dia lagu Crossfire, Realiti dan Fantasi. Terus kekal setia di Johor FM, carta rock sampai bila-bila.

Berada di tangga ke-18 minggu ini, BPR 1000 tahun takkan mungkin. 9.42 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya yang mendengarkan kami menerusi 3 frekuensi dan juga yang hadir di TikTok Johor FM. Terima kasih diucapkan ya. Malam ini kita menyaksikan juga satu emas berjaya dirangkul oleh atlet angkat berat. Namanya Anik Kasdan. Ini emas pertama Malaysia untuk sukan Commonwealth Glasgow 2026 kategori 60 kg ya. Dan ini menjadikan Malaysia berada di tangga ketujuh sekarang ini dengan kutipan pingat sebanyak 2, iaitu 1 emas dan juga 1 gangsa. Jangan lupa untuk saksikan sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anda boleh tonton di Sukan Plus, TV Sukan Plus, TV RTM saluran Sukan Plus, ataupun stream saja secara percuma di aplikasi RTM Click. Untuk 1 pagi nanti, acaranya artistik gimnastik. 1.45 minit pagi, angkat berat untuk kategori 65 kg lelaki. Juga ada bola keranjang berkerusi roda ya pada pukul 2.30 minit pagi dan sukan renang pada 4.26 minit pagi. Saksikan di Sukan Plus ataupun stream saja di RTM Click. Kita doakan yang terbaik dan juga selamat maju jaya buat atlet Malaysia yang berjuang di Glasgow 2026 untuk Sukan Commonwealth. Selamat malam Fuad Azri Hazroy. Itu antara yang hadir di TikTok Johor FM. Juga kita ada Zura dan Black Mamba. Lagi yang hadir menonton di TikTok Johor FM waktu ini, kita ada Suhaiz. Abang Majid pada bersama dengan Yushida. Selamat malam kembali buat Subaida dan juga Zam. Juga ada Haikal, Zai Haziq, Miss November. Anak Cahaya Muhammad hadir bersama dengan Uda ya. Lagi yang menonton di TikTok waktu ini, kita ada Syam, Syamil, Zakri dan juga Yazid serta rakan-rakan yang lain. Baik, jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-17 minggu ini. Kumpulan rock Malaysia yang diasaskan oleh JS Kevin pada tahun 1988. Nombor 17 minggu ini, lagu titian perjalanan daripada Ekspedisi. 9.44 minit malam, terus kekal setia dalam carta rock sampai bila-bila.

0: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Tempat ke-14.

Baru saja berlalu, lagu Senja Nan Merah berada di tangga ke-13 minggu ini untuk carta rock Sampai Bila-Bila. 10.19 minit malam, jam yang kelima. Masih lagi di sini bertemankan saya, Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Teman-teman lagi kita, ya. Saya tidak keseorangan malam ini, walaupun di konti memang seorang dirilah. Tapi dekat TikTok Johor FM ni ada ramai yang hadir. Kita borak santai secara maya. Kita usik-mengusik sambil layan lagu-lagu rock era 70-an, 80-an, 90-an dan juga tahun 2000. Baik, itu anda yang mana tak tahu nak ke mana kalau datang ke Johor ni, 2026 bukan saja tahun melawat Malaysia, ya, tetapi juga tahun melawat Johor. Dan kalau kita tengok tadi, Hari Harimau Sedunia, ini apa yang diperkasakan oleh Zoo Johor, ya, dalam memulihara harimau yang ada di zoo tu. Jadi semarakkan lagi tahun melawat Johor dengan sambutan Hari Harimau Sedunia 2026. Nampaknya tu ada macam-macam aktiviti tu dari segi pendidikan dan juga interaktif, ya, untuk meningkatkan lagi kesedaran mengenai kepentingan pemuliharaan harimau Malaya. Itu dekat Zoo Johor, kan? Dan sekarang pun semua orang tahu, kan, Zoo Johor dah berwajah baharu. Siapa belum pernah pergi, kena pergi, ya. Sebab apa? Dia dah ada dah waktu malam, ya. Kita boleh tengok reptilia dan juga haiwan di Zoo Johor bukan saja pada waktu siang tetapi juga pada waktu malam. Inilah antara tempat menarik yang boleh anda kunjungi di negeri Johor. Betul-betul di tengah bandaraya Johor Bahru, ya, sempena dengan tahun melawat Johor. Pastikan anda singgah sebab tiketnya murah, tempatnya cantik dan mesti anda akan teruja sampai bila-bila. Selamat malam untuk Liza, Khaira dan juga Hassan yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini, ya. Lagi kita ada Haikal, kita ada Iman, Nisa, Jimmy, Daniel pun ada. Terus sama menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Nora Anim, Fuad dan juga Bara. Lagi yang hadir di TikTok Johor FM, kawan Silent bersama dengan Najib serta Salina. Selamat malam juga untuk Rafzan, juga Azrul Maya dan Sulaimi Pali bersama dengan Yushida dan Apik. Baik, jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-12 minggu ini. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1981 dan asalnya ada 5 orang ahli, termasuklah adik-beradik, ya. Ini dia kumpulan kembara dengan lagunya Hati Emas. 10.22 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Tempat ke-10.

Di tempat ke-10, lagu sampai hati daripada Spring baru saja berlalu. 10.36 minit malam waktu ini dalam Carta Rock Sampai Bila-Bila. Masih lagi di Johor FM Permata Selatan waktu ini. Untuk anda sedang memandu, berhati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Ya, walaupun jalannya lurus, kadang-kadang jalan itu yang buatkan kita ngantuk kan. Jadi hati-hati ya. Kalau mata dah terkebil-kebil, dah terkebil-kebil, dengar Carta Rock ni, berhenti di tempat yang selamat. Santai dulu, layan satu cawan kopi. Ha, lepas tu dah layan satu cawan kopi, barulah jalan semula kan. Baru teruskan pemanduannya. Betul tak? Ya, insyaAllah. Selamat sampai ke destinasi eh. Lily akan temani anda sampailah pukul 12.30 malam nanti. Baik, kalau tadi kita dah cerita pasal Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kan, yang mana Anik Kasdan, angkat berat, atlet angkat berat sudah pun menyumbang satu emas buat Malaysia, dan Anik Kasdan merupakan atlet dari bumi selatan tanah air ya, iaitu Johor Darul Takzim. Tahniah buat negeri Johor, tahniah juga untuk Anik Kasdan dan juga Malaysia. Lagi atlet negeri Johor yang akan berjuang di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Amirul Daniel untuk cara bowling padang. Lepas tu kita ada atlet basikal lelaki Syafiul Daus dan juga perempuan Nur Alisa. Jadi mereka akan berjuang sehingga 2 Ogos nanti. Sama-sama kita berikan sokongan padu untuk atlet yang berdiri megah bersama kontinjen Malaysia di Sukan Commonwealth 2026 Glasgow di Scotland. 10.38 minit malam waktu ini. Siapa yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini? Kita ada Yoshida, kita ada Nopal, kita ada YB Manzri. Juga yang hadir Mr. AG bersama dengan Halim. Selamat malam juga rakan-rakan yang menonton di TikTok Johor FM waktu ini ya. Antaranya Tok Dayat, Nora Anim, Kawan Silent, Abang Sulaimi Pali masih lagi setia menonton di TikTok Johor FM bersama dengan Isa Dungan dan juga DJ Barum serta Fuad dan juga Leo, juga Zai Haziq hadir sama ya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-9 minggu ini. Kalau ikutkan lagu ini, kekal kedudukannya dengan kedudukan yang lepas. Pernah naik, pernah jatuh carta. Kalau tidak diundi oleh rakan-rakan pendengar kita, mungkin boleh terkeluar dari carta ya. Jadi jangan lupa untuk undi di FB Johor FM ya. Lagu yang berada di tangga ke-9 minggu ini. Ditubuhkan pada tahun 1985 oleh gitarisnya sendiri, iaitu Nur Zaini ataupun Awang BPR. Harum subur di hati di tangga ke-9. Layan terus Carta Rock Sampai Bila-Bila.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Arunika, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Maksudnya, matahari terbit. Ayat contoh, pertempuran yang bermula semasa Arunika itu menyaksikan tentera musuh berjaya dikalahkan dengan mudahnya oleh tentera berkuda. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad, 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
0: Tempat kelima.

anniversary daripada Handy Black berada di tangga kelima minggu ini untuk carta rock sampai bila-bila. 11.10 minit malam waktu ini, jam yang terakhir. Bertemankan saya Lily Khalid dan juga rakan-rakan kita yang masih setia menonton di TikTok Johor FM waktu ini, ya. Ratusan mata yang sedang memandang. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami, ya. InsyaAllah teman-temanlah kita sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ada yang baru nak makan malam ke? Dah pukul berapa ni? Lewat sangat, eh. Sebenarnya makan malam kena 3 jam sebelum kita tidur. Kalau tidur pukul 9 malam, makanlah pukul 6 petang, eh. Itu yang sebaiknya. Sebab apa? Kita nak elakkan penyakit yang boleh mengganggu kesihatan, terutamanya mengganggu tidur waktu malam, eh. Lagi-lagi bila makan yang berlemak. Sebab apa? Bila makanan lebihan lemak tu terkumpul pula dekat hati, ini yang kita risau ni, penyakit hati berlemak, ya. Pengumpulan lemak berlebihan di dalam hati dan boleh membawa kepada komplikasi seperti senang letih, ketidakselesaan ataupun sakit pada bahagian kanan perut, ataupun ada perut kembung dan bengkak. Selain itu, perubahan berat badan yang tidak normal dan juga kulit ataupun mata menjadi kuning. Jadi apa perlu kita buat? Apa perlu kita elakkan? Lakukan senaman aerobik sekurang-kurangnya 30 minit untuk seminggu 3 kali. Kemudian amalkan diet yang seimbang, ya, dan juga makanan yang rendah lemak. Janji, eh. Dan juga kurangkan pengambilan gula. Serta sasaran penurunan berat badan adalah sekitar 5-10% daripada berat badan semasa. Ini pesanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, untuk kita elakkan penyakit hati berlemak. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini, ya. Antaranya kita ada Zakaria, kita ada Ja'ah, juga hadir sama Muhammad Nur dan juga Abang Majid. Terus hadir menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kawan Silent katanya elak gula putih, gantikan dengan stevia, kan? Itu yang sebaiknya, eh. Selamat malam juga untuk Ahmad Jack. Juga ada Haikal. Kita ada juga Yushida dan Zainab. Hajrut pun ada. Terus sama menonton di TikTok Johor FM. Kita ada Nazri Yahya, Roy Ibrahim, Zai Haziq. Juga ada sapaan daripada Aizal, Fahmi dan juga Sandra serta Tukimin dan Kasih Damia. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana hadir di TikTok Johor FM, ya. Masih lagi bersiaran langsung kerana ada baki lagi 4 lagu dalam carta rock sampai bila-bila. Berada di tangga keempat minggu ini, lagu daripada kumpulan yang dulunya diberi nama Metal Wizard dan kumpulan ini berasal dari Raut Pahang. Ini dia Meditasi dengan lagunya Hukuman Pada Pesona. 11.13 minit malam, layan terus carta rock sampai bila-bila.

Naim Juara minggu ini dalam carta sampai bila-bila daripada Dinamik dengan lagunya Dilema Rindu. 11.26 minit malam waktu ini. 19 buah lagu telah pun kita dengarkan. Tinggal lagi lagu Sang Juara sahaja ya. Untuk anda yang mendengarkan sejak nombor 20 tadi lagi, mungkin dah boleh agak dah. Dah boleh teka dah agaknya siapa juara kan. Yang mana baru masuk, terima kasih diucapkan. Tak apa, masih lagi dalam ruangan carta rock sampai bila-bila. 20 lagu dipertaruhkan dan setiap Ahad... setiap Ahad malam sebenarnya lagu ni akan dikeluarkan awal di FB Johor FM untuk dapatkan undian daripada rakan-rakan pendengar kita ya, dan keputusannya akan dikeluarkan pada setiap Ahad malam kedudukan lagu dalam carta rock sampai bila-bila. 19 buah lagu telah pun berlalu, tinggal lagi lagu Sang Juara. Milik siapakah lagu juara carta rock sampai bila-bila minggu ini? Mungkin ada yang dah dapat teka dah dekat TikTok Johor FM. Mungkin juga rakan-rakan kita di rumah yang sedang mendengarkan waktu ini. Di dalam kenderaan, di kereta, di lori juga sedang teka-teka lagu yang menjadi juara kan. Jadi jom kita dengarkan. Juara carta rock sampai bila-bila minggu ini. Lagu Langit Tanpa Tiang dari Ara'atu. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Dalam carta rock sampai bila-bila.

0: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bakti.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Junaida 365 daripada Himalaya baru saja berlalu. Kalau kita hayati baik-baik liriknya kan, semua bulan dalam tahun ini disebut kan, dari Januari sampailah ke Disember. Itulah tajuknya Junaida 365, kisah percintaan dalam masa 365 hari. Selamat malam untuk sahabat-sahabat kita yang mana hadir, antaranya Yushida, Miss Sakina yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Yang menonton juga ada Raisa, ada Kaidir, Nana baru tiba. Tak apa Nana, carta rock dah habis dah. Tunggu lagi minggu depan . Itu eksklusif tau, carta rock tu tau. Sebab apa? Seminggu sekali sahaja. Selamat malam juga untuk Hasniza, Abby Rada, juga ada Zai Haziq dan Abang Majid kita. Terus sama hadir Fauzi Arsad, menonton juga di TikTok Johor FM ya, bersama dengan Syahrizal, Mak Yi, Jana, Prebet Lapuk nama TikToknya, Johari pun ada sama. Lagi yang sedang menonton di TikTok Johor FM, kita ada Tiam, Zunita, Sandra dan juga Ram serta Tirtang. Terima kasih atas sapaan anda semua dan juga ratusan lagi mata yang sedang memandang di TikTok Johor FM waktu ini. Terima kasih atas kehadiran anda semua. InsyaAllah yang terbaik kami sajikan kepada anda, bukan untuk hiburan semata-mata tetapi juga info dan juga ilmu akan dikongsikan kepada para pendengar kita selagi mana anda mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Saya Lily Khalid nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan. Hidup bukan tentang mendapat apa yang kita mahu tetapi menghargai apa yang kita ada. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran bi'aunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kebatan timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi, termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya, memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Berhantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus.

Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk nasional game buruan tu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Bawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh je tu, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okey, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Suri Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Datu Sabah Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori, pam-pam-pam. Lisa Jerantut, Nick Dai, Adi Andi 83, dah reput, pam-pam-pam. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Lisa Manaf, Nur Safa Marwah, ada Kucai juga, pam-pam-pam, Kucai. Saya Tina Ajira, Ali Muhammad, Aini 67, Cik Dah, Lina Marina, Lin Taiping, lagi siapa? Yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Beda Jahir, Mak Beda, Karamel Lati, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah, kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita, Muhammad Adik Kasdan, yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah, tahu. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini, sebenarnya detik yang bermakna ini, akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abi Yana Yana, Abdul Jalil Tahir, Ita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Norjani 59, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad. Ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting, tau. Ellie dari semuanya juga turut hadir, tau. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya live tepi-tepi like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribu lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

semua lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah, ya. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada ada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian, kan? Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir. Tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik, tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarine, tau. Rupanya bunga Daisy. Oh, yelah. Saya kalau nama Daisy je, saya selalu teringatkan margarine. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azurin, Nur Syafiq, Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek Mak Ilo, ada Zu, ada Mirza, asam pedas warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini, tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka, terkenal dengan asam pedas, juga negeri Johor, asam pedas semua. Rohatun juga, selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiap-tiap like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak? Sempena birthday Abang Manis, kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi. Memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujuk KTL. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je tapi fokus pada pemanduan ya. Amka Ana Didlaken, Didlaken baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang hadir? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Puk Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoi, JNJ Karuki, Syed Datu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun, Mac Clarte hadir. Mac Clarte, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday Abang Manis kan, 1 juta like. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Ia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Dan cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1:55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Baik, kita dah memasuki bulan bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang menandakan, kata orang tu, semangat patriotik kita. Sama semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan, kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar kan. Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuras, Mama Siti Aminah, Mama Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Bineng, Mar Bineng, Wawadai Fula pun turut hadir, Mama Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, pom-pom-pom. Ini Abang Lori ni, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Mo Iti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, My Raihan, Creation, Rebi 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Udah api saya masuk, mantap. Tangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okay, jom terus beribur lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya, lagu ciptaan Sari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan nasional gemuruh hantu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruhantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sesi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademik. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Dak Izzat. Mak Dak Izzat. Ada siapa lagi? Niza, Wani, Linda, Rizkullah. Ada Askit, Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Ros Jali. Kita ada Gelpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita dari Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. My Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan diri, Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi bujukatil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujukatil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada kebosannya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Layan terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

dan lirik ciptaan Aninda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya Nasional Geng Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya. Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan. Mantap. Bud SB kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah. Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Kita ada Syirah GBH, kita ada Masdina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya, Aini Ahmad dari Taiga, Aini Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zu Aida, Anisha Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafizah Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan. Ahnaf Irfan, peronda LLB. Azfa Ceras juga hadir. Linda Kitchen, dia kata hadir sambil masak inti karipau. Oh, sedap karipau, ya. Zainuddin Saad 719. Zaila Rose, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya 1 juta tahun hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titian Nasrat. Membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasrat yang berhantu tu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tapi bujuk hati lu. Ada yang kata, bang, saya dah menangis dah ni. Tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu, jangan pakai tisu. Pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah, boleh kita perah. Kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi bujuk hati lu kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget. Kita tak ada macam sekarang kan. PUBG, apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam. Memberikan salam. Sam DZ juga sama pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island eh? Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Muhammad Syarul, Ismi Pahl, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, terkejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya. Mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti kalau ijak. Ya. Baik, bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Carnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Carnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan yang kita waris dari insan-insan yang terdahulu. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tapi bujuk katil. Boleh kan kita nak layan lagu-lagu kenangan pula, lagu-lagu kenangan yang lebih lama sebenarnya, koleksi 80-an, tetapi sedap didengar, masih malas segar lagi kita dengarkan pada ketika ini, meskipun lagu itu lagu lama, kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 4:02 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri, Negeri Sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik berkauman. Dan dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Alung Cah, selamat pagi Alung Cah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi, Alis, Hanang, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame, Miana, dan kita ada Ainuraini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamarin, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu. Terus cari Nasional FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Laila hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betulkah begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okay, 4:32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur bang, tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat, penat sangat kan. Gosok baju anak, anak nak pergi sekolah, nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung, bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat kan? Semalam dah buat limping, kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam kan, mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga kan, jadi tu jadi suri rumah ni kan. Dia pening apa tau, nak masak apa sebenarnya. Bukannya bahan-bahan kat dekat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau, dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini, yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan, tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah, kalau bolehlah kita tanamkanlah sifat kata orang tu patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya kan, pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting kan. Ina Anja, selamat pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting Rezek ni bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap Rezek. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, ejen White Glutton Horse, ada Wan dari USA, nampak California, USA California, nampak geng-geng buruh hantu mendunia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Suailan Nizam kita, Sweet September, Mael, Ina, kita ada siapa lagi, Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Gasta, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Carol Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazi dari Brunei, kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap ke airport, kata Nur Cahaya. Okey, ada lagi siapa lagi yang nak yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Cik Dah, Fiona, lama tak dengar lagu Fiona, lama tak dengar lagu Fiona. Fiona tengah tidur. Fiona tengah tidur. Jadi kita jangan putarkan lagu Fiona sebab Fiona tengah tidur. Jangan kita ganggu tidur Fiona tu, eh. Biarkan Fiona bermimpi sampai ke London. Puteri Nora Kaliza, kesemburu katanya baru sampai Bukit Gambir bang. Kalau dah sampai Bukit Gambir, terus balik kampung je lah. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini.
lagu daripada persembahan Wawa Shazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja undur diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune Nasional Kebuluhan tu sampai pukul 6 pagi luncur.

0: dibawakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

kumpulan UAE dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggala Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia saudara Syamsul Debat ya. Jadi jom kita berhibur untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Asami Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya Asami Syahab menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah, rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Dah ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah, saya seronok kat sana betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi memang sudah cantik betul, macam pusat peranginan, memang selesa. Jadi macam tu, jangan mengungut, komplain aja. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan, syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz, dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya ilaha illallah. Tu yang susah perempuan tu. Okay. Dan yang kesepuluhnya, yang kesepuluhnya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah. Wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu. Bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali tu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Itu sebab bangun awal murah rezeki. Orang tu tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun. Ya Allah, boreklah rezeki kau. Berat rezeki, orang tu tua cakap sebut dulu sebab ni lah. Sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan

0: sekat sempit, dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekatan aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa lah duit aku? Kau sebut sal, aku dah kacau duit kau. Tu isu dia, kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib, yakni zakat, jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi, apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. Kemudian standby, setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack, hantar kat tadika tu, contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah, bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya, bagi-bagi yang kita gamar, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Taulah aku cara kan tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekalan akhirat, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid, contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit, nak pergi surau dekat, contoh. Mudah kan? Jadi beli kereta ni, berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus menjadi rasul, dan seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak meniaga, kita kerja kerajaan. Yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling, tata tertibnya, ikut semua. Jangan kita langgar, ya, sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki ni tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah, itulah. Orang tu boleh karuh kepala tu, pening kepala aku. Kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je. Kau tak rasa nak bunuh orang? Dia cakap. Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan? Selamat tinggal sektor kerajaan. Eceh. Contohlah. Jadi, kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita kalau kita mengejar kepada kekayaan. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allahumma

Exhibisi ringan sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari Minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Burung Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau ya, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat . Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri di bijak-bijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak. Dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya

Lah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab. Akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, "Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.
Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu.

0: yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
0: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Τασκύρα, η Τζορ FM, Αλμάτι Σλάτα.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Sabu Bakawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas surah An-Nahl ayat 97, yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan-amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan-amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba berbuat perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan sentiasa berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat. Termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah. Bagi orang mukmin, 17 kali membaca suratul Fatihah, dan dia faham bila tiba pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qada dan qadar, sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku. Maka orang beriman, dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.

0: Baik, Jonathan Permata, Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat jujur, salam Malaysia Madani untuk anda semua pendengar. Tak kira di mana sahaja anda berada. Apa khabar? Hari ini kita bersua untuk segmen Aura Permata. Edisi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijriah. Saya DJ Jihad dan rakan setugas DJ Suzy akan temani anda insyaAllah hingga ke pukul 12 tengah hari nanti menerusi segmen Aura Permata. Ha, hari ini macam mana? Minggu terakhir untuk bulan Julai. Dan kita akan melangkah ke bulan seterusnya, iaitu bulan Ogos. Bulan Ogos, bulan kebangsaan. Pelancaran untuk Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM telah pun berlangsung dengan jayanya. Dan menurut perancangan, sambutan untuk Hari Kebangsaan pada tanggal 31 Ogos akan diadakan di Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia akan diadakan di Negeri Sarawak. Hari ini saya biru, pink, ungu. Suzy warna biru.
1: Aha, biru mata hitam ku.
0: Biru mata hitam. Tapi kalau nampak orang mata biru kan,
1: Mak Saleh.
0: Pusing-pusing kita tengok.
1: Tapi dulu rasanya macam Mak Saleh lah.
0: Sekarang okay, tak payah. Kan,
1: sekarang tak payah. Sekarang biasa-biasa pun dah jadi mata, macam mata Mak Saleh. Mak Saleh pula nak tukar macam mata kita.
0: Tak payah. Sekarang ni pakai je warna biru, kuning, hijau, pink. Yeah. Berani tak berani je Suzy kan?
1: Tahu tak apa. Okay. Baik. Untuk hari ni kita lelek santai-santai je. Sambil-sambil tu kami akan kongsikan bersama dengan anda informasi dan juga maklumat. Macam biasalah. Hari Isnin kan?
0: Hari Isnin.
1: Hari Isnin memang hari yang agak santai sedikit.
0: Dan juga macam-macam cerita yang berlaku pada hujung minggu kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Yang paling penting sekali, anda kena tetap terus mendengarkan
1: Jor FM Permata Selatan,
0: Aura Permata.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Dengan menerima diri sendiri, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan dan kesihatan mental yang lebih baik. Lebih hebat lagi, kita menjadi lebih percaya diri dan mampu mengatasi rasa tidak pasti atau rasa ketidakpercayaan diri yang mungkin kita alami. Dan juga, ia membantu dalam membuka jalan untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi terbaik kita.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Ya, hanya di Johor FM Permata Selatan. Kami temani anda bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari di segmen Aura Permata.
4: Baik, kalau kita tinjau menerusi WhatsApp group ni, Jiha, ada beberapa kawasan yang dinaiki air tapi bukanlah dalam keadaan banjir kilat ni. Banjir kilat, bukanlah dalam keadaan banjir. Ianya lebih kepada banjir kilat, dan kita sedia maklum kalau banjir kilat ni sekejap je. Melibatkan daerah Muar. Jadi pusat pemindahan, dua pusat pemindahan telah pun dibuka, iaitu Sekolah Kebangsaan Parit Bulat dan juga Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali, melibatkan Dun Sungai Balang, dan kawasan yang terjejas merupakan Parit Bulat, Kampung Seri Menanti dan juga Kampung Parit Pecah. Jumlah penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Parit Bulat seramai 81 orang, dan jumlah keluarga ialah 25 buah keluarga. Bagi satu lagi pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Orang Kaya Ali pula, jumlah penduduk terjejas banjir 59 orang, jumlah keluarga terjejas 11 buah keluarga. Dan keseluruhan untuk jumlah penduduk terjejas banjir 140 orang dan jumlah keluarga terjejas 36 buah keluarga. Ini yang dikeluarkan pada tarikh hari inilah, pada pukul 4 pagi tadi, hari Isnin, 27 bulan 7. Cantik nombor ni.
3: Berapa?
4: 277.
3: Tahun depan cantik 27 7 27.
4: Tak payah ajak lagi nak tengok ni TikTok.
3: Takkan ada
4: nombor-nombor macam ni? Kena tengok, kodlah ada. Tapi lebih kepada PD ni sebenarnya. Tengok,
3: tak ada lah.
4: Saya mengajar benda bukan-bukan.
3: Dia mulalah tu mengajarnya kepada pendengar-pendengar. Wakna, wakjima. Janganlah terpedaya.
4: Okey. Baik, kita nak kongsikan juga nanti keadaan cuaca kita. Keadaan cuaca khususnya melibatkan negeri Johor. Tapi sekejap je lagi nanti. Ini berkenaan, yang info berkenaan dengan banjir kilat ni nanti kita akan salurkan info terkini. Pastinya yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah.
3: Yang menarik juga, minggu ni, hari ni hari Isnin. Hari ni 27 Julai. Tetapi tahu tak, pada tanggal 29 Julai. Sebab nanti kita tidak akan bertugas pada 29 Julai. So kita ada 3 hari lagi. 27, 28, ialah 3 hari, 29. Kita pergi 29. 29 nanti merupakan Hari Harimau Sedunia.
4: Hari?
3: Harimau Sedunia.
4: Wow, bestnya.
3: Sebab memandangkan maskot untuk Tahun Melawat Johor pun merupakan harimau. Jadi mungkin
4: ada mungkin ada program, event yang bakal berlangsung di Johor. Nanti kalau kita tengok ada perkongsian daripada rakan-rakan kita, kita akan kongsikan bersama juga dengan rakan pendengar.
3: Kan harimau menarik kan?
4: Menarik.
3: Kalau lah kan,
4: kena pergi zoo ni.
3: Tengok harimau.
4: Tengok harimau
3: semata-mata.
4: Tapi itulah, harimau saya pelik pergi waktu malam. Dia kena pergilah waktu malam. Sekarang ni yang menjaganya kita, harimau tu lepas makan dia baring. Siapa yang patut berada kat dalam kandang ni, tak bangun dia.
3: Zul, pernah dengar satu teki-teki tak?
4: Apa dia?
3: Dia kata kalau kambing mengembek, harimau,
4: harimau mengaum.
3: Salah.
4: Apa?
3: Harimau siang.
4: Harimau siang. Okay, baik. Kita beri bursa ketiga.
3: Terus dengarkan Fossil, Stacy dan juga Ultimate. Dia salah. Sebab dia ayam berkokok. Harimau siang. Salah. Bukan kami membek. Harimau berkokok. Ayam berkokok. Abaikan. Stacy dan juga Ultimate. Not Fossil.
4: Macam tak sampai.
3: Terus dengarkan
4: Johor FM.

0: jom pergi shopping.
1: Ya, yeah, semalam semangat rakyat Malaysia membaru-baru. Membaru tu nak kongsikan apabila ni orang Johor, Adik Kasdan ni. Adik berjaya mendapat emas pertama lebur rekod Temasha. Ini bersempena dengan sukan Commonwealth Glasgow yang sedang berlangsung. Jaguh angkat berat negara Mohd Adik Kasdan, orang segamat, Suzy.
2: Kenapa nak tekankan yang orang segamat?
1: Orang segamat. Nak kata orang contohlah. Orang kampung, saya kata orang kampung.
2: Saya ingat saya dibesarkan dekat segamat.
1: Nampak.
2: Kan? Okey, tahniah-tahniah. Kebanggaan kita sebenarnya. Dan kita harapkan rakyat Malaysia, seluruh semua rakyat Malaysia wajib untuk menyokong negara kita Malaysia. Okay?
1: Ya, kali ini dah tak ada. Sokong negara mana? Tak ada. Negara A, B, C, D tak ada.
2: Tak ada.
1: Dia semua sokong
2: dah
1: negara.
2: Dah habis, dah habis.
1: Dah habis. Dengan kita nak kongsikan kedudukan setakat ini, sehingga tempat pertama dengan kedudukan semasa 39 pingat.
2: Okay.
1: Manakala diikuti England 19, Scotland 6, Nigeria 7, Canada 9, South Africa 9 dan Malaysia setakat ini satu-satunya negara daripada Asia Tenggara berada di kedudukan ketujuh dengan pungutan 4 pingat, 2 pingat emas, 2 pingat gangsa.
2: Sangat-sangat membanggakan. Tahniah kita ucapkan. Dan kita harapkan adalah mungkin kejutan yang bakal dilakukan oleh atlet-atlet kita. Okay, kita doakan. Yang penting kita doakan atlet kita sihatlah dan dipermudahkan segala urusan.
1: Amin.
2: Sihat tu yang paling penting.
1: Amin.
2: Sebab bila melibatkan sukan ni, kesihatan tu menjadi keutamaan.
1: Betul.
2: Jadi kita harapkan rakan-rakan pendengar kita dapat doakan ke semua atlet kita, dan begitu juga dengan para petugas yang turut serta untuk menjayakan Commonwealth ini.
1: Betul. Dengan keseluruhan 74 negara yang mengambil turut serta dengan 215 pingat emas dipertaruhkan. Kalaulah Suzy, kan, hari ni topik kita senang je.
2: Apa dia?
1: Kalau anda masuk sukan, anda nak masuk sukan apa? Bertanding sukan, sukan apa yang anda nak masuk?
2: Saya dari sekolah, antara sukan yang saya masuk adalah lari, lompat jauh.
1: Oh, okey.
2: Lari, bukan 100 meter. 100 meter tak semua orang.
1: Walaupun dia lari laju,
2: Dia
1: boleh masuk 400 meter.
2: 100 meter bukan saya. Sebab dia ada skill macam kita nak lari yang jarak jauh tu. Kan? So, saya masuk 4 kali 100. Lari berganti-ganti. Lompat jauh. Dan satu lagi, gym rama. Saya sukalah.
1: Suka yang mana? Ray-Ban ke? Bola ke? Gelung ke?
2: Tak kisah. Yang tu saya sukalah.
1: Lagi lama tu ada lompat minta.
2: Tapi bukan yang untuk untuk renang punya. Lompat bintang ada je.
1: Baik, Suzy. Itu topik kita untuk hari ini. Utama 7 pagi terus dengarkan
2: Johor FM
1: Permata Selatan.

0: Selatan. Jam kedua segmen Aura Permata.
1: Ya, anda masih lagi bertemankan saya Suzy di sini bersama dengan Jiha. InsyaAllah sehingga jam 12.30 hari nanti.
0: Ya, di jam ini kita nak teruskan hiburan. Tapi Suzy, tadi Suzy nak kongsikan keadaan cuaca ke?
1: Ya, betul. Okey, nak kongsikan sekarang ke nanti?
0: Kejap lagi lah. Kita dengarkan lagu dulu lah. Kita ada Amar Haikal, Gila Bayang. Pada siapa?
1: Kang, saya sebutkan nanti, Kang. Lain macam lah awal pagi ni.
0: Ayah, macam-macam.

0: sedih lagu ni. Daripada Sufian Suhaimi dengan Di Matamu.
1: Siapa?
0: Lagu sedih siapa eh?
1: Siapa bukan saya?
0: Ronaldo.
1: Yang dah balik tu?
0: Nah, dia hantar balik.
1: Terus dengarkan Johor FM.
0: Aura Permata.

0: Tajuk FM Permata Selatan, suara 7.20 minit pagi. Seketika kita bersama dengan Inspektor Farah untuk laporan trafik. Sudah pun bersedia talian. Assalamualaikum Puan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan dengan laporannya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 26 hari bulan Julai 2026 Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 223 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dan terdapat 2 kes kemalangan maut dengan 2 kematian yang berlaku di daerah Johor Bahru Selatan. Berikut adalah

0: Laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai pelan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas masih lagi berlancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Manakala di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam, EDL, Tulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kota Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
1: Ya, baik. Terima kasih kembali. Baik, Suzy. Kita nak teruskan dengan hiburan seterusnya.
2: Ya.
1: Aha.
2: Lagu apa tu?
1: Kita ada Gila Bayang.
2: Gila
1: awak
2: bayang.
1: Yang gilakan saya kan? Bukan. Kita nak gilakan siapa ya? Ronaldo dah tak ada. Messi dah tak ada.
2: Tak ada. Sekarang ni ceritanya kita dah tak boleh cerita Piala Dunia. Kita fokus kepada Commonwealth lah.
1: Commonwealth lah. Supaya pasukan Malaysia percaya.
2: Baik. 7:30 pagi seperti biasa kita akan dengarkan berita Johor FM dan selepas tu kita ada klik tajuk berita.
1: Terus dengarkan
2: Johor FM.
1: Orang Permata.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Radio Brita.
1: Baik, lagi klik tajuk berita. Kita nak kongsikan kepulangan semula F1 Kelitar Sepang berpotensi rancakan ekonomi Malaysia. Pengunjaran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberi limpahan ekonomi kepada negara menerusi sektor pelancongan serta industri berkaitan. Malah ia juga dilihat sebagai ujian penanda aras bagi kerajaan menilai potensi mengembalikan perlumbaan F1 ke Malaysia pada masa depan. Ini setelah 9 tahun.
2: Ronaldo cuba pujuk Bruno Fernandes sertai Al Nass. Menurut laporan, Ronaldo mahu membantu Al Nass membina skuad lebih kuat bagi menghadapi musim baru dan dikatakan sedang berusaha meyakinkan Fernandes mengenai projek klub itu.
1: Lagi Glasgow 2026 angkat berat cetus hari gemilang Malaysia dengan 2 emas 1 gangsa. Hari ketiga Sukan Commonwealth Glasgow 2026 menjadi detik paling gemilang buat kontijen setakat ini apabila kem angkat berat menghadiahkan 2 pingat emas dan 1 gangsa sekaligus melonjakkan kedudukan Malaysia dalam carta pingat. Emas pertama dihadiahkan oleh Muhammad Anik Kasdan dan emas kedua pula Muhammad Aznil Bidin, manakala rekod gangsa adalah ini daripada seorang wanita ini, atlet berusia 32 tahun ini. Baik, Suzy.
2: Kedah rangkul gelaran berganda NRDP National 7s bawah 18 tahun 2026, di mana dalam aksi final kategori lelaki, Kedah menampilkan persembahan cemerlang apabila menewaskan Selangor 24-5 untuk menjulang kejuaraan, manakala Johor meraih tempat ketiga dan Negeri Sembilan di kedudukan keempat.
1: Ini lagi cerita Presiden baru Bangladesh bakal dipilih pada sesi Parlimen September. Bangladesh bakal memilih Presiden baru apabila Parlimen bersidang pada September ini. Di bawah perlembagaan, pemilihan Presiden mesti diadakan dalam tempoh 90 hari selepas pengunduran Presiden. Menurut Menteri Undang-Undang, sesi kedua Parlimen berakhir pada 15 Julai, manakala sesi ketiga mesti dipanggil dalam tempoh 2 bulan iaitu sebelum 14 September.
2: What cipta sejarah Scotland, di mana atlet berusia 21 tahun itu mempamerkan aksi cemerlang untuk mengekalkan kelebihan tipis ke atas pencabar Kanada Felix Dolci sebelum mengesahkan emas dengan perbezaan hanya 0.200 mata.
1: Ini okey, Suzy, negara ini ataupun namanya sedikit susah nak disebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa agar tindakan undang-undang diambil menerusi pertubuhan antara bangsa yang berwibawa berhubung kerusakan pada infrastruktur pengangkutan Iran, sambil menyifatkan Amerika Syarikat ke atas kemudahan awam negara itu sebagai contoh jelas jenayah perang.
2: Baik, itu saja untuk klik tajuk berita. Selepas ini kita bakal melangkah untuk jam yang seterusnya.
1: Masih lagi dengan topik kita yang sama. Kalau anda diberi pilihan untuk bermain acara sukan, nak masuk sukan apa sih?
2: Angkat berat.
1: Terus dengarkan
2: Johor FM.